Ya nomor 2, kita mulai lagi untuk informasi selanjutnya. Ya, ini adalah mengenai catatan peristiwa-peristiwa dunia yang pernah terjadi tanggal 25 Juli nomor 2. Oke. Jadi berbagai peristiwa penting dan bersejarah ini terjadi dari tahun ke tahun pada tanggal 25 Juli tanggal 2 ya. Aku bakalan share aja beberapa tanggal 2 yang udah aku rangkum. Ini kita mulai dari tahun 1603. Ini lama banget ini ya tanggal 2 ya. Ada Raja Skotlandia James VI dinobatkan sebagai Raja Inggris dan Irlandia dengan nama James I. Ini adalah Raja Irlandia yang menggantikan ibunya Mary saat dirinya masih berusia 1 tahun. Dan James VI lantas ini memimpin Skotlandia, Inggris dan Irlandia hingga akhir hayatnya pada 27 Maret 1625 1602. Selanjutnya tahun 1799 ada pasukan Prancis pimpinan Napoleon Bonaparte yang berjumlah 7.700 tentara dengan 1.000 penunggang kuda berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Ottoman yang berjumlah 18.000 teman berdua tentara dalam pertempuran Abukir ya Mesir. Kemenangan Prancis itu sekaligus membuat Kesultanan Ottoman kehilangan kekuasaan atas Abukir teman berdua. Selanjutnya di tahun di tahun 1950 teman berdua ya. Ada Komandan Koning Leech Netherlands Indische Leger atau KNIL ya, atau tentara kerajaan Hindia Belanda, yaitu Dirk Cornelis Boerman van Vreden menyerahkan markas besar KNIL kepada Tentara Nasional Indonesia teman berdua atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran KNIL yang sudah berdiri selama 120 tahun teman berdua. Tahun 1978 ada bayi tabung pertama yang lahir di rumah sakit Oldham General ya, Oldham Manchester. Bayi tabung itu berjenis kelamin wanita dan dinamai Louis Brown. Dan saat ini Louis Brown ini hidup sehat dan pada 2004 silam sudah menikah dengan Wesley Melinder teman berdua. Oke deh, itu tadi ya untuk informasi yang bisa aku sampaikan untuk sejarah yang pernah terjadi di tanggal hari ini atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal hari ini 25 Juli teman berdua. Semoga ini bisa menjadi wawasan ya untuk kita semuanya ya. Jas merah, jangan sampai lupakan sejarah teman berdua.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi. Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini Kitty.
1: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda!

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

sebelum aku share ke kamu semuanya informasi selanjutnya, aku mau ini ya, apa namanya, ingetin lagi untuk yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dululah aplikasinya Teman Bro 2, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing ya. Dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, baca berita terupdate, semuanya bisa di sini Teman Bro 2. Bahkan kamu juga bisa berkomentar langsung lewat kolom komentar ya, ketika penyiar kamu, penyiar favorit kamu itu lagi siaran, kamu bisa berkomentar di rri.co.id Teman Bro 2 ya. Langsung aja deh di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya Teman Bro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Soto lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

Nomor 2 masih bareng anak gue, Win Ramadan. Waduh, seru banget ini. Nomor 2 baru dari kamar mandi. Oke, aku bakalan lanjut lagi ya. Di siang hari ini teman Pro 2 ini aku ambil informasinya dari rri.co.id. Aku ambil informasi olahraga aja ya. Teman Pro 2 ini ada Lewis Hamilton yang dominasi rekor pole position di satu sirkuit Formula 1 teman Pro 2. Jadi pembalap Ferrari Lewis Hamilton masih memegang rekor sebagai peraih pole position terbanyak di satu sirkuit dengan dalam sejarah Formula 1 ya teman Pro 2. Jadi Hamilton ini udah mengoleksi 9 pole position di sirkuit Hungaroring teman Pro 2 ya. Itu di Hungaria. Jumlah terbanyak pernah dicatatkan seorang pembalap di satu lintasan F1. Selain Hungaroring, Hamilton juga menoreh 8 pole position di Albert Park, Australia. Catatan tersebut menempatkannya di atas legenda Brasil yaitu Ayrton Senna yang mengoleksi 8 pole di Imola teman Pro 2, serta Michael Schumacher yang juga mencatat 8 pole di Suzuka. Hamilton juga turut mendominasi daftar ini dengan 7 pole position di Silverstone dan Monza. Setiap 4 pole di sirkuit Shanghai, China, Montreal, Kanada, Spa-Francorchamps, Belgia, dan juga Barcelona di Spanyol teman Pro 2. Sementara itu Michael Schumacher yang mengoleksi 7 pole di Barcelona dan juga Hungaroring serta 6 pole di Montreal. Adapun Ayrton Senna mencatat 6 pole position di Adelaide menjelang Grand Prix Hungaria 2026. Formula 1 menegaskan Hungaroring tetap menjadi salah satu sirkuit paling bersejarah bagi Hamilton teman Pro 2. Waduh, siapa banget nih yang suka banget sama F1 teman Pro 2. Wih, keren.

0: Utomo, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya, terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
0: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
0: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
0: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
0: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Tombol pause, satu sentuhan kecil yang sering kita tekan tanpa berpikir panjang. Padahal, tombol ini mengubah cara manusia menikmati waktu. Sebelum tombol pause ditemukan, film dan musik hanya bisa diputar dari awal sampai akhir. Kalau terlewat satu momen, ia harus menunggu atau mengulang semuanya. Pada tahun 1950-an, tombol pause mulai diperkenalkan di perangkat perekam audio. Fungsinya sederhana, menghentikan waktu tanpa benar-benar mengakhirinya. Sejak saat itu, tombol pause bukan cuma fitur teknis, ia juga jadi simbol bahwa kita punya kendali untuk berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali setiap saat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, teman berdua masih bareng aku Ewin Ramadan di pagi hari ini, teman berdua. Nah, kali ini tuh aku ini ya mau share dulu teman berdua, asik. Untuk tema kita pada hari ini di jam 8 ini, teman berdua ya, di bekal semangat tiap pagi, bestie. Oke, aku ini apa namanya kasih satu topik teman berdua. Jadi ada satu hal ya. Mungkin kalau misalkan kita tuh capek menjalani kehidupan teman berdua, ini ya, kita bisa ingat lagi gitu. Bisa jadi ada hal-hal yang kecil tapi membuat hari kita itu menjadi lebih baik teman berdua gitu ya. Sebentar, ini materinya mana ya? Oke, jadi seringkali teman berdua kita berpikir bahwa untuk ngerasa bahagia ya, kita harus mendapatkan sesuatu yang besar teman berdua, yang wah bisa bikin kita ngerasa lega gitu ya. Harus mendapatkan misalkan kayak hadiah dari apa namanya pekerjaan kita, harus lulus ujian, membeli barang-barang yang kita inginkan gitu ya, atau mencapai target tertentu lah. Padahal kebahagiaan itu sering datang dari hal-hal yang sederhana teman berdua. Misalnya nih, misalnya bangun pagi tanpa keburu-buru. Nah ini ya simple, receh sih teman berdua ya. Atau kayak dengerin lagu favorit ya kan saat kerja, atau dapetin ucapan apa namanya semangat, misalkan ya semangat ya, mungkin dari seseorang yang kita sayangi, atau dari orang-orang terdekat kita teman berdua, atau sekedar melihat langit pagi yang cerah. Nah hal-hal seperti ini nih mungkin kelihatannya biasa aja, tetapi mampu membuat suasana hati itu menjadi jauh lebih baik teman berdua ya, lebih better lah sih. Nah kalau misalkan menurut kamu, hal kecil apa tuh yang bisa membuat hari kamu menjadi lebih baik? Boleh teman berdua, kamu bisa kirim langsung ke WhatsAppnya Produa FM RR Jember di 081-559-708950 ya. WhatsApp aja Ewin di 081-559-708950.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengempuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
2: Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Baik teman berdua, kita lanjutin lagi ya. Nah ini nih, jadi jangan menunggu hidup itu sempurna untuk merasa bahagia, karena kebahagiaan kecil bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada hari ini teman berdua ya. Aku bakalan bacain teman berdua untuk tanggapan yang udah masuk ya. Ini dari sebentar. Ini dari Dewi teman berdua. Kalau saya pagi jadi lebih baik kalau sempat sarapan bareng sama keluarga Kevin, walaupun cuma sebentar, rasanya semangat buat menjalani aktivitas seharian. Wih, keren ya. Sederhana. Momen seperti ini nih justru sering menjadi penyemangat terbesar teman berdua ya. Jos Dewi Sumber Sari, terima kasih. Lanjut lagi. Ini ada Rizky teman berdua. Hal kecil yang bikin saya semangat itu kalau perjalanan ke kantor lancar, enggak kena macet, jadi mood dari pagi sudah bagus. Salam dari Jakarta. Waduh, padahal di Jakarta itu ini ya, ada Pro 2 FM RRI Jakarta juga teman Pro 2. Tapi dia mungkin ini apa namanya, pernah ke Jember gitu ya, melihat indahnya Jember, akhirnya dia cinta banget sama kota ini. Terima kasih Rizky di Jakarta. Oke, ini pasti dialami banyak orang gitu ya. Mungkin kalau pagi pas banyak orang lagi lalu lalang, lagi berangkat sekolah, pergi ke pasar dan lain sebagainya gitu. Berangkat tanpa terburu-buru itu memang bisa membuat hari ini terasa lebih ringan teman berdua ya. Ya dikejar waktu lah, gak buru-buru lah. Lanjut, ada Nabila teman berdua. Saya senang kalau pagi bisa mendengarkan radio sambil siap-siap kerja kak, katanya. Rasanya lebih semangat karena ada musik dan obrolan yang menemani, dan plus ditemani sama penyiar favorit aku di Pro 2 FM RRI Jember. Waduh, Jos, terima kasih banyak Kak Nabila ya. Senang sekali kalau bisa menjadi teman baik gitu ya. Bisa menjadi teman yang membuat hidup lebih semangat di pagi hari, itu seneng banget gitu. Oke deh, ini teman Pro 2 ini masih beberapa orang yang masuk ya. Aku masih nungguin lagi untuk kamu semuanya yang pengen memberikan tanggapan. Langsung aja WhatsApp Ewin di 081 559 70 8950.

Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

tubuhku sudah bekerja keras setiap hari. Bangun lebih dulu dari matahari. Melangkah meski kaki terasa berat. Menahan lelah yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan saat hati rapuh dan dunia tidak ramah. Aku tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Katanya, perempuan itu harus kuat, dan aku percaya itu. Tapi, seringkali aku lupa, bahwa yang terlihat kuat pun bisa lelah. Mulai hari ini, yuk belajar menyayangi diri sendiri. Berani berkata tidak saat tubuh meminta jeda. Berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Karena tubuhmu adalah rumah seumur hidupmu.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah, niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah, nggih niki.
0: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh.
0: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iya, oke, let's go.
0: Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, ada satu ini satu apa namanya itu satu tanggapan lagi teman Pro 2 ini dari Andi. Kalau saya cukup melihat ibu tersenyum sebelum berangkat kerja, rasanya itu sudah cukup bikin semangat sampai sore. Wah, ini menyentuh banget ya teman Pro 2 ya. Kadang kebahagiaan memang datang dari orang-orang yang kita cintai teman Pro 2, seperti ibu, bapak ya, teman Pro 2 maksudnya orang tua kita itu. Lihat mereka senang aja ya, atau lihat anak-anak senang aja, itu udah bikin kita itu lebih semangat lagi gitu melakukan aktivitas. Ya padahal cuman hal-hal yang receh seperti itu. Jadi kadang kita terlalu sibuk ngejar sesuatu yang besar sampai lupa menikmati hal-hal yang kecil yang sebenarnya sudah hadir setiap hari teman Pro 2. Padahal rasa syukur itu sering dimulai dari hal-hal yang sederhana loh teman Pro 2 ya. Dan tentunya coba deh mulai pagi hari ini teman Pro 2 mulai pagi hari ini tuh lebih memperhatikan hal-hal yang kecil. Misalkan ucapan selamat pagi, senyuman ya kan. Terus ya bolehlah kita bikin kopi ya kan, atau ngeteh lah teman Pro 2 sambil ngudut. Musik yang enak di pagi hari, atau kesempatan untuk masih bisa bangun dalam keadaan sehat. Karena seringkali hal-hal kecil itulah tuh yang diam-diam membuat hidup kita tuh terasa lebih indah teman Pro 2. Oke deh, sebelum aku lanjut lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Insight teman Pro 2 ya. Ini ada satu kalimat yang semoga aja bisa menemani aktivitas kamu di hari ini teman Pro 2. Jangan menunggu momen besar untuk bahagia. Nikmati hal-hal kecil hari ini, karena disitulah seringkali kebahagiaan tersembunyi teman Pro 2, atau bersembunyi di sana. Oke deh, terima kasih untuk kalian semua yang dengerin Ewin teman Pro 2 untuk di program acara Besti ya. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya, yaitu Insight. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Oke teman bro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan di pagi hari ini teman bro 2 di acara Insight ya. Dan kali ini teman bro 2 di acara Insight aku bakalan sedikit ngebahas nih teman bro 2 ya, tentang hal-hal yang menarik tentunya teman bro 2 untuk dibahas ya. Oke, kita bakalan ngobrol bareng kalian semuanya sampai dengan jam 10, teman bro 2. Nah, ini untuk kamu yang kepo untuk topiknya apa, teman bro 2, langsung aja bisa cek WhatsApp-nya Bro 2 FM Radio Jember, ataupun kamu juga bisa untuk ini melihat question box atau melihat story Instagram kita. Jadi kamu juga bisa berkomentar teman bro 2, yaitu tentang tradisi budaya di daerahmu yang mulai jarang ditemui itu apa gitu ya. Langsung aja WhatsApp Ewin di 081 559 70 89 50.

0: 900. Tiga penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
1: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tuan nomor 2, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Setiap daerah punya tradisi unik yang diwariskan turun-temurun ya. Sayangnya perkembangan zaman ini membuat beberapa tradisi memang mulai jarang kita lihat. Padahal di balik setiap tradisi itu, Tuan nomor 2, tersimpan cerita gitu ya, cerita nilai kebersamaan, terus identitas sebuah daerah, teman-teman berdua. Jadi ya kalau kita ngomongin soal tradisi, sebenarnya bukan cuma soal upacara adat atau pakaian daerah aja gitu ya. Banyak kebiasaan sederhana yang dulu sering dilakukan masyarakat ya kan, sekarang udah mulai ditinggal. Misalnya di Jawa Timur aja ada tradisi kenduren ya, atau selamatan kampung yang hampir setiap bulan dilakukan secara gotong royong. Nah, ada juga tradisi patrol sahur yang dulunya dimainkan menggunakan kentongan bambu lah, wah banyak sekarang galon kayak gitulah, pokoknya alat-alat yang bisa dibunyiin teman berdua. Dan di beberapa daerah juga ada tradisi bersih-bersih desa, alias biasanya hari Minggu tuh ya, kayak gitu-gitu. Kayak ya kerja bakti lah ya, kerja bakti teman berdua. Nah, belum lagi permainan tradisional ya, banyak sekali kayak misalkan egrang, terus banteng-bantengan, dakon, terus wake pokoknya. Dan tradisi-tradisi seperti ini bukan sekedar hiburan, tapi juga mengajarkan kebersamaan teman berdua, saling menghormati, menjaga budaya lokal. Nah, kalau generasi muda nggak ikut mengenal dan juga melestarikan ini semuanya, ya bukan gak mungkin kalau beberapa tahun lagi tradisi ini hanya tinggal kenangan teman berdua gitu ya, hanya tinggal cerita di buku sejarah doang gitu. Makanya kan ya aku berharap sih semoga generasi-generasi muda sekarang itu gak terus-terusan handphone aja gitu ya, gak terus-terusan HP aja, game aja teman berdua. Ya paling enggak kalau misalkan kita ngomongin game-game tradisional, kita mainkan juga lah teman berdua ya. Kalau pengen permainan tradisional itu tetap terjaga, ya memang harus ada yang memainkan gitu ya. Harus ada yang tradisi-tradisi muda ini harus generasi muda ini harus bisa melanjutkan teman berdua biar kelestarian budaya itu tetap terjaga gitu. Ini ada beberapa orang yang udah masuk teman berdua di WhatsApp-nya berdua. Bentar ya. Ini dari Rina teman berdua. Halo Kak Ewin, di kampungku dulu sering ada tradisi nyadran. Oh, punya tren nih gue. Semua warga datang ke makam leluhur katanya, terus sambil membawa makanan dan berdoa bersama. Sekarang masih ada sih, tapi pesertanya sudah jauh berkurang karena banyak anak muda yang merantau. Terima kasih ya Rina di Bondowoso. Ya memang ya, nyadran ini bukan cuman soal ziarah teman berdua, tapi menjadi momen silaturahmi lah ya, keluarga besar. Ya semoga tradisi seperti ini tetap bisa dikenalkan ke generasi berikutnya teman berdua. Lanjut lagi dari Andi di Jember. Kawin, kalau di daerah saya dulu sering ada patrol keliling pakai kentongan bambu menjelang Ramadan. Sekarang lebih banyak pakai sound system. Jadi nuansa tradisionalnya udah beda katanya. Ya setuju banget sih ya. Kentongan bambu itu punya suara khas memang, yang mungkin bikin suasana Ramadan itu sangat terasa gitu ya, lebih hidup teman berdua. Terus kentongan bambu ini juga alat yang tradisional tapi merakyat teman berdua. Kayaknya setiap orang dulu punya deh kentongan bambu ya. Tapi walaupun teknologi berkembang, semoga
nilai kebersamaan dari patrol seperti ini tetap dipertahankan teman Pro 2 ya. Jadi walaupun gak banyak sih gitu ya, tapi semoga aja tetap ada yang mempertahankan tradisi ataupun nilai-nilai kebersamaan dari patrol ini teman Pro 2, semoga bisa dijaga terus gitu. Satu lagi ya, ini dari Siska teman Pro 2 di Mas Trip. Tradisi yang saya rindukan itu mocoan lontar. Oh, pikir mocoan lontar nih. Sekarang udah jarang anak muda yang mau belajar membaca naskah kuno. Oh, baca naskah kuno. Ya, jadi ini memang apa ya? Menurut aku ini keren teman Bro 2. Kenapa? Ya tradisi baca naskah kuno atau seperti yang disampaikan si Siska itu tadi, apa ya, ini kan mocoan lontar, ini kan warisan ilmu dan sastra gitu ya, yang menurut Ewin luar biasa banget sih gitu ya. Bolehlah ya, semoga aja makin banyak komunitas-komunitas apalagi yang mau menghidupkan kembali budaya seperti ini itu teman Bro 2. Jadi kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk ngobrol gitu ya sesaat lagi. Asik. Aku masih nungguin untuk kamu semua yang pengen request teman Pro 2, boleh kamu request di kok request sih, maksudnya kirim respon atau kirim tanggapan di 081 559 70 89 50.

0: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
1: Iya, terus?
0: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
1: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
0: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
2: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

sebuah budaya ya, ini bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang membuat setiap daerah memiliki ciri khas. Melestarikan budaya tidak selalu harus melakukan hal besar, mengenal sejarahnya, ikut meramaikan acaranya, ataupun sekedar menceritakan kepada generasi berikutnya juga sudah menjadi bentuk pelestarian, teman berdua. Nah, jangan sampai kita itu lelah mengenal budaya luar gitu ya, tetapi juga lupa dengan budaya yang tumbuh di lingkungan kita sendiri, teman berdua. Waduh, jangan deh, jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi teman berdua, ini udah gak kerasa banget ya, udah waktunya Ewin untuk undur diri dari hadapan dari ruang dengar kamu semuanya, teman berdua. So pesan Ewin, tetap semangat menjalani hari ya, terus cintai budaya Indonesia, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai warisan budayanya, teman berdua. So jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: terjadi jika kumis kucing terpotong? Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
1: Foto bareng yuk.
2: Rumah baru fix harus viral nih.
0: Wah, pos-pos dong, pos. Biar estetik, flexing dikit.
2: Oke, siap. Captionnya, rumah baru di Jalan Melati nomor 99, pagar putih, depan tukang cilok.
0: Stop. Itu bukan caption. Itu namanya GPS lengkap alamat rumah kamu.
2: Lah, biar orang gampang nemuinya dong. Oh no.
0: Iya, gampang. Gampang juga buat yang kamu gak kenal ikut nongkrong di teras rumah kamu. Kan ngeri.

posting bisa bikin privasi hilang tanpa sadar. Bijaklah sebelum membagikan informasi pribadi. Saring sebelum sharing.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Hai Home Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Hamilton pimpin FP2 GP Hungaria, Ferrari lanjutkan dominasi. Berikutnya tentang perlindungan anak digital jadi prioritas nasional. Dan informasi ketiga tentang Inka sosialisasikan jalur uji KRL dan LAA di Banyuwangi. Dan Home Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Lewis Hamilton menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau FP2 Grand Prix Hungaria 2026 di sirkuit Hungaroring, dan pembalap Ferrari itu mencatat waktu 1 menit 18,729 detik, unggul atas rekan setimnya Charles Leclerc, sekaligus membawa Ferrari menguasai dua posisi teratas. Lando Norris menempati posisi ketiga disusul Max Verstappen, dengan George Russell. Sesi FP2 sempat dihentikan akibat kecelakaan Franco Colapinto sebelum Ferrari kembali mendominasi catatan waktu hingga akhir latihan. Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi prioritas pembangunan nasional yang telah diintegrasikan dalam RPJPN dan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027. Pemerintah menilai perlindungan anak di dunia maya memerlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga mendorong literasi digital, pendampingan keluarga, serta pengawasan orang tua untuk mencegah kekerasan di ruang digital. Tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, turut menegaskan pentingnya melindungi anak dari berbagai ancaman termasuk di dunia maya. PT Inka menyosialisasikan rencana pembangunan jalur uji test track atau dan juga jaringan listrik aliran ALTAS atau LAA di fasilitas manufakturnya di Banyuwangi. Infrastruktur sepanjang sekitar 3 km itu akan digunakan untuk pengujian kereta rel listrik atau KRL serta dibangun dengan mengutamakan aspek keselamatan dan juga keamanan masyarakat. Inka juga menghimbau warga tidak memasuki area jaringan LAA yang bertegangan tinggi. Selain mendukung industri perkereta api nasional, pengembangan fasilitas ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan juga membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja lokal di Banyuwangi. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Lama 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang ya. Ketemu lagi sama Ijel teman Pro 2. Tentunya kalau tiap pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya artinya kita masuk ke program Pro 2 Hitlist dong. Dimana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 di edisi hari Sabtu ya, 25 Juli 2026. Udah akhir bulan aja nih teman Pro 2, dan juga weekend ya. Mungkin hari Sabtu kamu lagi sibuk-sibuknya teman Pro 2, karena di Jember sendiri ya, ini weekend ini tuh eventnya banyak banget teman Pro 2. Di sekitaran Jember juga ya, di Jember sendiri ada Jember Fashion Carnival nih, yang udah mulai dari kemarin teman Pro 2 sampai besok kayaknya. Terus ada juga Jazz Bromo teman Pro 2. Nah kalau kamu memang diagendakan ya untuk perjalanan ke area sekitaran Jember atau di Jember Pro 2, boleh tuh ke festival-festival tersebut. Ada festival musik, ada festival fashion, ke Banyuwangi juga ada healing dengan segala macam kebudayaannya Pro 2, boleh banget. Nah dalam perjalanan itu pastinya kamu butuh temen dong Pro 2, gak mungkin dong jalan krik-krik doang. Makanya tetap dengerin ya teman Pro 2, Pro 2 RRI Jember. Sekalian boleh banget requestnya, pastinya bakal aku puterin dan juga bacain teman Pro 2 lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-559-708-950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, 2 nya pakai angka. Jangan lupa di follow, terus cek IG story terbarunya teman Pro 2. Silahkan nih ketik-ketik lagu favorit kamu yang mau kamu dengerin untuk menemani perjalanan kamu, entah mau traveling, mau healing, mau ke festival ya. Silahkan teman Pro 2, di situ tinggal ketik aja pokoknya. Nah teman Pro 2, selain aku muterin lagu favorit kamu, aku juga bakal ngasih informasi ya seputar musik-musik terkini, terus rilisan baru, album-album baru teman Pro 2 dari musisi dalam dan juga luar negeri tentunya. Pokoknya komplit banget teman Pro 2, silahkan ya. Aku tunggu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, di banyak kota di Italia terdapat air mancur minum yang bisa digunakan secara gratis. Warga dan wisatawan bisa langsung minum dari keran air bersih yang tersedia di jalan-jalan kota loh. Wah, keren.
2: Pus, Pus, sini Pus. Aduh, lucunya.
3: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
2: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
4: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya

Satu lagu dari Gracie Abrams nomor 2 dengan Look at My Life nih. Nah, buat kamu yang playlistnya isinya lagu-lagu galau tapi enak didengar nih nomor 2, ada Gracie Abrams baru aja ngerilis album terbarunya yang berjudul Daughter from Hell nih nomor 2. Gak butuh waktu lama, album ini langsung rame dibahas sama fans. Judul Daughter from Hell ini ternyata diambil dari cerita masa remaja Gracie yang penuh drama dan juga naik turun emosi nih. Dan lewat album ini dia lebih berani cerita soal luka, proses tumbuh sampai dengan belajar berdamai sama diri sendiri. Nah, salah satu lagu yang paling banyak jadi obrolan adalah The Knife nomor 2 dengan lirik yang dalam dan juga relate banget buat banyak orang. Dari sisi musiknya juga masih khas Gracie ya, karena kembali digarap bareng produser Aaron Dessner nomor 2. Gak cuman fans yang antusias, beberapa musisi dunia seperti Olivia Rodrigo dan juga Katy Perry juga ikut kasih dukungan nih lewat media sosial. Kalau kamu lagi cari album yang vibesnya memang tenang, liriknya ngena banget dan cocok nemenin malam atau perjalanan pulang kamu yang nomor 2, biasanya habis pulang kerja gitu kan, kayak sendu banget, capek dan segala macamnya. Nah, Daughter from Hell ini wajib masuk playlist kamu nih. Siapa tahu ada satu lagu yang langsung jadi favorit kamu. Yang pastinya boleh dong di request di Pro 2 Hitlist di Pro 2 RRI Jember. Nah, ngomongin requestan nih Pro 2, selanjutnya aku bakal puterin lagunya yang di request Kak @lowwr13 dan juga Kak @nasgorsteh nih, yaitu Walls Akhir Zaman by Roni Parulian Pro 2.

Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botani Jerman Australia Ferdinand von Müller. Nama macadamia diberikan untuk menghormati rekannya, yaitu John Macadam. Pohon macadamia membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun sebelum menghasilkan panen dalam jumlah optimal. Selain itu, cangkangnya termasuk yang paling keras di dunia kacang-kacangan dan memerlukan alat khusus untuk membukanya. Biji macadamia juga mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, memberikan tekstur lembut dan juga rasa khas yang membuatnya banyak digunakan dalam produk premium, mulai dari coklat hingga pastry.

Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.

Nah, Lisa nih Lompro 2 bakal nunjukin sisi lain dari perjalanan karirnya lewat film dokumenter solo pertamanya yang berjudul Always La Lisa. Nah, dokumenter berdurasi 97 menit ini dijadwalkan tayang perdana di Toronto International Film Festival 2026 pada bulan September nanti Lompro 2. Dan film ini mengikuti perjalanan Lisa selama sekitar 1 tahun saat membangun karir sebagai solois di luar aktivitasnya bersama Blackpink. Nah, gak cuma soal musik, Always La Lisa ini juga bakal memperlihatkan proses Lisa membangun agensinya sendiri yang memproduksi yaitu El Laut dan debut actingnya di The White Lotus, perilisan album solo hingga penampilan di panggung Coachella. Yang bikin makin menarik memproduksi dokumenter ini juga menampilkan cerita di balik layar ya, mulai dari tantangan Lisa sendiri, tekanannya sampai usaha Lisa menjaga keseimbangan antara karir dan juga kehidupan pribadinya. Wah, apakah ada spill-spill kehidupan percintaannya teman Pro 2? Nah, buat kamu yang penasaran gimana perjalanan Lisa di balik sorotan panggung nih, Always La Lisa jelas jadi tontonan yang sayang buat dilewatkan ya teman Pro 2. Siap lihat sisi Lisa yang belum banyak diketahui enggak nih teman Pro 2? Mungkin kalau untuk rilis ke umumnya setelah di Toronto International Film Festival ini ya, mungkin bisa ditonton di bioskop nantinya Film Pro 2, atau mungkin bisa ini juga di biasanya di ini ya, jadiin series gitu Film Pro 2. Nah, ditunggu aja deh buat fansnya La Lisa atau Lilis ya. Bukan Lilis Karlina ya, beda lagi Film Pro 2. Nah, kita lanjut aja Film Pro 2 bacain requestan Film Pro 2 yang sudah ada. Kita cek di WhatsApp-nya Pro 2 dulu deh. Ntar ya nomor 2. Ntar aku ini kenapa tiba-tiba menutup. Ini ada Kak Caca ya. Katanya, selamat pagi Kak, aku Caca dari fanbase berbinar, izin request ya. Ini aku puterin, tadi kan pertama minta lagunya Haha nih, karena Sabrina Leonor nih punya lagu baru nomor 2. Akhirnya aku puterin yang bakal puterin yang selesai ya, yang terbaru aja ya teman Pro 2 ya. Apalagi dari teman-teman fanbase-nya berbinar nih atau Sabrina Leonor nih teman Pro 2. Terus ada juga Kak Sarah yang tadinya minta Haha juga, aku bakal puterin lagunya selesai. Kak Asri juga nih, terus ada juga Kak Maria yang request Haha tapi bakal aku puterin juga yang selesai ya kalau Sabrina Leonor, karena lagunya udah baru teman Pro 2. Jangan lagu lama-lama terus ya. Kalau udah ada yang baru tinggal aja minta aja ke Pro 2 RRI Jember. Nah, nanti kita sampaikan ke musik director kita untuk masukin nih ke playlist Pro 2 RRI Jember teman Pro 2. Jadi santai aja. Kalau belum ya sabar. Yang penting ditanya dulu, Kak, lagu yang terbarunya penyanyi favorit aku udah ada belum ya? Nah gitu, nanti kita cariin nomor 2. Yaudah langsung aja nomor 2, aku puterin lagunya Sabrina Leonor ya dengan Selesai, spesial buat nomor 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Denmark, bersepeda sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Jalur sepeda tersedia hampir di seluruh kota. Bahkan, jumlah sepeda di negara ini lebih banyak daripada jumlah mobil. Wah, hidup sehat nih ceritanya.
1: Lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yo guys, wayae, balik deso, bangun deso.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kalau tadi ada kabar dari Lisa Pemro 2, kali ini datang dari Jenny. Hari kemarin ya, Jumat 24 Juli 2026, Jenny ini yang resmi ngerilis single solo terbarunya yang berjudul Less Than A Lover Pemro 2. Lagu ini punya vibes musim panas ya, dengan cerita tentang hubungan yang gak sekedar temen nih, tapi juga belum bisa dibilang pacaran juga. Sebelum resmi dirilis, Jenny sempat nyanyi lagu ini lebih dulu di festival Governor Balls di New York dan juga langsung bikin fans penasaran nih. Barengan sama lagunya Pemro 2, Jenny juga ngerilis video musik dengan visual yang estetik dan juga emosional banget. Single ini jadi lanjutan perjalanan solo Jenny setelah EP Ruby ya, sekaligus menunjukkan sisi musikal yang lebih fresh dari Jenny sendiri. Meski lagi sibuk ya sebagai solois, Jenny tetap aktif bareng di Blackpink dan dalam waktu dekat juga bakal tampil di festival musik internasional seperti Lollapalooza Chicago Pemro 2 dan juga Summer Sonic Jepang nih. Buat kamu yang penasaran sama warna lagu terbaru Jenny, Less Than A Lover, udah bisa didengerin ya Pemro 2 di berbagai platform streaming. Jadi siap masuk playlist kamu ya. Cek-cek aja Pemro 2 kalau memang vibe-nya agak beda yang Pemro 2 sama lagu-lagu Jenny yang sebelumnya. Biasanya tuh lagunya Jenny kan kayak Baby gitu ya Pemro 2, rada mau ngegebuk orang gitu kan. Nah kali ini kayaknya lebih slow, lebih ke cinta-cintaan romantis gitu teman Pemro 2. Nah kita langsung aja teman Pemro 2 ya, bukan mau puterin. Mau bacain requestan teman Pemro 2 yang sudah request. Nah puterinnya requestan teman Pemro 2 dong. Ada Kak Zulia di Jakarta nih, salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angel seluruh Indonesia. Katanya selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Request lagunya Enggi Carvalho yang Remuk. Baiklah langsung aja teman Pemro 2, aku puterin lagunya Remuk by Enggi Carvalho.

tahun 1972. Sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh. Persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian. Tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.

beradab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Dracula asik. Enggak, jangan nyanyi ya. Ija jangan nyanyi ya, merusak telinga nanti. Udah siaran aja. Nah, aku mau bacain request sama Lumpro 2 nih yang sudah banyak banget di Instagramnya Pro 2 Lumpro 2 nih. Kita mulai dari @kakilaraifah. Request lagunya di ujung minggu Weme Sahira. Siap, udah aku siapin kok. Santai ya. Kita bacain banyak banget nih. Ada Kak Nana. Hai Kak Nana di ujung minggu juga lagunya ya. Terus ada Kak Nabila 7 di ujung minggu Weme Sahira. Terus ada Kak Jihanisha 9, Kak April SHD katanya happy weekend request di ujung minggu Weme Sahira. Terus ada Frisela yang request di ujung minggu Weme Sahira juga. Ada Kak Ed Fatimah 14 request lagunya Walls Akhir Zaman Roni Parulian. Udah aku puterin ya Kak tadi di awal. Terus ada Kak Nabila. Hai Kak Nabila. Kak Nabila Apsarini nih. Yeay, request lagu di ujung minggu Weme Sahira Kakak, terima kasih. Siap. Terus ada juga Kak Diva Yaza di ujung minggu Weme Sahira dong Kak, makasih. Siap. Kak Satila. Hai Kak Satila, Weme Sahira di ujung minggu juga nih. Kak Hasis, Kak Hashim, Kak Gebi Gartiana juga yang request lagunya Weme Sahira di ujung minggu. Kak Virgo guys, ini juga request lagunya di ujung minggu. Kak Cika Ismarani. Hai Kak Cika. Halo Kak Irza, request lagunya di ujung minggu Weme Sahira ya Kak, makasih. Siap. Ada Kak Yumi juga nih, Yumi Shello. Siang Kak mau request Weme Sahira ya di ujung minggu. Terus Kak Dia Afsa juga yang request di ujung minggu dong katanya. Terus ada Kak Tania Ashika juga yang puterin lagu di ujung minggu. Baik. Terus ada Kak Saja Azura request siang Kak izin request Weme Sahira di ujung minggu. Thank you. Baiklah. Terus ada Kak Kirana Dewi. Hai Kak Kirana, request di ujung minggu Weme Sahira Kak. Salam buat para Miracles fanbase-nya Weme Sahira. Hai para Miracles yang lagi dengerin nih, kita bakal puterin ya, tetap stay tune pokoknya. Terus ada Kak Mawaraika, Weme Sahira di ujung minggu ya Kak. Siap, karena lagunya sesuai ya. Ini juga di ujung minggu banget nih. Ini ada Kak Rifka Aurel juga yang di ujung minggu Weme Sahira. Siap. Langsung aja deh teman Pro 2, daripada lama menunggu-nunggu ya kan, kita puterin lagunya Weme Sahira di ujung minggu buat teman Pro 2 yang sudah request. Pokoknya happy weekend, selamat hari Sabtu, dan semoga harinya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan tentunya.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Wow. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Minggir-minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
3: Kok dodolan ora iso ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Masih di Pro 2 Hitlist bareng Ijat Om Pro 2 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Masih 30 menit lagi Om Pro 2. Kalau mau request silahkan ya, bakal aku puterin, tapi ya antri itu Om Pro 2 seperti biasa. Nah, aku mau bacain requestan dari Om Pro 2 nih. Ada Kak Sals.fm, happy weekend katanya. Ini fanbase-nya Salma kayaknya. Happy weekend, mau request Hachu nya Salma Salsabil ya. Makasih katanya, siap. Terus buat Om Pro 2 yang memang ini lagi mobile ya, Om Pro 2 ini kok di... Oh enggak ding, Om Pro 2, aku kirain ini agak mendung gitu. Ternyata masih terang banget nih Om Pro 2. Nah, mungkin Om Pro 2 yang lagi mencari makan siang ya, mau jalan-jalan nonton JFC karena weekend juga Om Pro 2 Jember Fashion Carnival. Mungkin ada beberapa jalan yang juga ditutup Om Pro 2 untuk akses karnavalnya. Bingung ya mau kemana Om Pro 2. Mending melipir dulu, cari makan dulu ya, baru nanti ngelihat JFC setelah makan ya. Lihat JFC, terus parkir yang rapi ya Om Pro 2. Kalau kamu mau cari makan siang, butuh teman, pastinya download RRI Digital biar bisa dengerin Pro 2 RRI Jember di mana aja, kapan aja Om Pro 2. Nggak cuma Pro 2 RRI Jember, tapi seluruh RRI di Indonesia bisa didengerin. Terus ada podcast yang seru banget Om Pro 2, bisa nambah insight kamu ya, entah itu dari ekonomi bisnis tuh Om Pro 2. Terus ada juga kamu bisa baca berita terkini lewat rri.co.id Om Pro 2. Request lagu seperti hari ini ya, saat ini kamu bisa request lagu lewat RRI Digital ataupun lewat sosial medianya Pro 2 ya, di @pro2jember di Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2 dong. Silahkan Om Pro 2, masih aku tunggu ya requestannya. Nah, sembari menunggu dirimu dan juga mungkin mau cari rekomendasi makan nih Om Pro 2, aku puterin lagunya Salma Salsabil dengan Hachu.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan.

kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran.

tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia.

0: Pro2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Coba bayangin, kamu lagi nyuci piring dan kalau disuruh pilih lebih enak pakai air jernih atau air yang berwarna. Pasti pilihannya yang jernih kan? Karena kalau pakai air yang jernih, proses mencuci juga lebih maksimal. Nah, ini yang juga terjadi di tubuh kita. Air putih membantu tubuh bekerja lebih optimal, mulai dari melancarkan metabolisme sampai bantu membersihkan sisa-sisa dalam tubuh. Apalagi kalau airnya cukup, ibarat air yang ngalir deras waktu cuci piring. Semuanya kan jadi terasa lebih gampang. Sementara minuman berwarna kadang justru nambah beban nih yang harus diproses lagi sama tubuh. Jadi kalau sesekali minuman manis ya boleh, tapi jangan lupa yang paling dibutuhin tubuh itu tetap sederhana, air putih yang cukup.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi, Bu.
2: Teddy mana? Absen lagi.
4: Tadi pamitnya ke toilet.

0: tadi. Rusak kau. Pakai lu.
1: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sayang sekali Pro 2 Hitlist harus berakhir nih Home Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau bacain terakhir ya requestan dari teman Pro 2 nih. Ada Kak siapa tadi? Banyak banget. Oh ini ada Kak Mina Noxi. Hai Kak, request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Salam buat Maria ya. Maria semangat kerjanya seng katanya. Cie. Cie cie cie. Kak Maria semangat ya, dapat salam nih dari Kak Mina katanya. Terus ada juga Kak Pebri Bri. Kak, aku lagi relate banget sama Sumpah Matinya Selena Grace. Siap. Terus ada Kak Devina Up PPPPP. Request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong. Terus ada Kak Mariel juga. Wah, apakah Maria ini ya di yang disalamin sama Kak Mina? Katanya request Sumpah Mati baik Selena Grace juga nih. Terus itu aja teman Pro 2 terakhir ya. Kita langsung aja teman Pro 2 puterin lagunya yang di request teman Pro 2 yang ada di Instagramnya Pro 2. Nah, kamu juga masih bisa teman Pro 2 request lagu di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terus dan saat lagi kamu akan masuk ke segmen Santai Siang teman Pro 2, di mana aku bakal ngasih informasi seputar ekonomi kreatif UMKM. Terus di interval keduanya bakal ada informasi seputar olahraga, dan di interval terakhir bakal ada charts ya. Charts minggu ini untuk lagu-lagu Indonesia nih teman Pro 2. Top Indo 20. Jadi disimak aja teman Pro 2 apakah ya penyanyi favorit kamu dan juga lagu-lagu favorit kamu masuk charts minggu ini ya. Kita bakal siarin nanti teman Pro 2 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Terakhir lagunya Selena Grace Sumpah Mati spesial buat teman Pro 2.

Masih bareng Ijal Pro 2. Kalau tadi aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, sekarang kita masuk ke segmen atau program Santai Siang Pro 2. Di interval pertama Santai Siang tentunya adalah Muda Kreatif, di mana aku bakal ngasih informasi seputar ekonomi kreatif, terus UMKM juga Pro 2, bisnis perekonomian ya. Dan juga ada mungkin rekomendasi-rekomendasi makan siang kali ini Pro 2, karena kalau dari studionya Pro 2 ya, di sini agak mendung nih Pro 2. Wah, kalau begini mah semoga enggak hujan ya, karena di Jember sendiri ada perhelatan besar Pro 2, yaitu Jember Fashion Carnival yang berlangsung di alun-alun Jember nih. Nah, semoga kan rangkaiannya kan panjang juga, terus acara-acaranya juga di outdoor Pro 2. Semoga tetap bisa berjalan dengan lancar ya, enggak ada hujan deh hari ini sampai besok ya. Karena perhelatannya mulai kemarin Pro 2 openingnya sampai dengan besok ya, untuk malam puncaknya atau nanti malam ya puncaknya. Nah, kita doain semuanya ya, semoga berjalan lancar, dan pastinya tetap di sini aja Pro 2, stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, karena aku bakal ngasih informasi banyak banget nih yang sudah aku siapkan sampai nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya di pukul 2 nanti bakal ada chat Indo 20, di mana ada tanggal lagu yang Pro 2 dengan lagu-lagu Indonesia yang lagi hits atau yang sering banget di request Pro 2. Jadi di sini aja Pro 2 aja sama Ija ya, sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama. Dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
2: Tapi tidur dulu.
1: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
3: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
1: Jangan keluar, ada corona.
4: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
5: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
6: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Purwodadi event keren itu nggak cuman bikin seru suasana aja ya, tapi juga bisa bikin UMKM makin cuan nih. Itu yang terjadi di Banyuwangi Ethno Carnival 2026 yang tahun ini digelar bareng Sekar Kijang Creative Festival nih, Purwodadi. Selama 4 hari penyelenggaraan ada 624 UMKM yang ikut meramaikan acara ini. Hasilnya transaksi bisnis matching tembus 1,22 miliar nih, dengan potensi pembiayaan mencapai 2,8 miliar. Gak cuman itu, Bro Dewa, event ini juga sukses menarik lebih dari 9.000 pengunjung. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani bilang nih, BEC ini bukan cuman soal parade budaya ya, tapi juga jadi peluang buat pelaku UMKM, lalu pedagang kaki lima juga, kuliner, hotel, transportasi, sampai dengan penjual souvenir buat ikut merasakan dampak ekonominya. Nah, di malam penutupan, panitia ini juga mengumumkan pemenang Best Costume BEC 2026, teman-teman, yang diraih oleh Arinal Firdaus lewat kostum bertema antek-antek VOC. Nah, jadi sebuah festival ternyata bukan cuma soal hiburan dan juga budaya, tapi juga bisa jadi penggerak ekonomi daerah nih. Semoga semakin banyak ya event lokal yang gak cuma ramai pengunjung, tapi juga bikin UMKM lokal makin berkembang nih, teman-teman. Apalagi di Jember ini lagi terjadi ya, lagi terjadi adalah Jember Fashion Carnival, teman-teman. Pastinya UMKM juga berjalan karena juga banyak booth-booth, teman-teman. Booth makanan, booth souvenir, terus booth, pokoknya banyak banget. Fashion juga ada, teman-teman. Boleh ya sekarang kayaknya ceki-ceki ke alun-alun deh, teman-teman, karena Jember Fashion Carnival udah berlangsung nih dari kemarin sampai dengan besok nanti. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

berdua naik kereta nih mungkin udah biasa ya. Tapi gimana kalau perjalananmu nanti bisa sambil rebahan di kabin private, nongkrong di lounge teman berdua, bahkan menikmati suasana yang vibes-nya khas Indonesia banget. Nah, itu yang lagi disiapkan sama KAI lewat kereta tidur terbaru mereka, yaitu Nusantara Explorer teman berdua. Saat ini KAI juga lagi ngetes ya 2 unit perdana Nusantara Explorer di Balai Yasa Surabaya Gubeng, dan pengujiannya dilakukan secara statis dan juga dinamis dengan rute Surabaya Gubeng, Lamongan, pulang pergi buat memastikan semua sistemnya aman dan juga siap beroperasi. Nah, nantinya KAI berencana menghadirkan total 12 unit kereta api ini. Ada 3 pilihan kabin nih, mulai dari Signature Class, Advanced Class, sampai dengan Compact Class nomor 2. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan penumpang. Yang bikin makin menarik nih, kereta ini juga punya Grand Restaurant nomor 2, area lounge lengkap dengan kursi santainya, terus bar juga, hiburan piano, wow, fancy sekali ya, dan juga jendela panorama. Interiornya juga mengusung sentuhan budaya Indonesia, mulai dari motif wayang, batik lasem, sampai dengan nuansa Bali. Kalau semua proses uci coba sudah selesai nomor 2, KAI bakal ngumumin ya jadwal, rute, dan juga tarif resmi Nusantara Explorer. Jadi siapa tahu perjalanan naik kereta berikutnya ini bukan cuman soal sampai tujuan, tapi juga jadi pengalaman liburnya yang nyaman dan juga pastinya sih teman berdua ya berkesan, karena keretanya sekarang fancy banget. Tuh bisa flexing teman berdua di kereta api Indonesia ya. Gak cuman dulu kalau kereta api tuh pedagang masih bisa masuk, tapi setelah evolusi ya, asik evolusi. Jadi dirombak semuanya teman berdua, sekarang udah keren banget. Terus KRL juga gak cuman di Jakarta aja. Dulu kan pertama di Jakarta atau di Jabodetabek nih teman Pro 2. Terus beralih juga ke Solo, Jogja ya. Terus akhirnya kayaknya nanti bakal ada juga ya di sekitaran Jawa Timur teman Pro 2, Surabaya atau enggak Probolinggo, terus Banyuwangi ya kan. Nah itu makin ciamik ya teman Pro 2. Karena accessible banget kemana-mana tuh ya. Karena kan di Jawa Timur sendiri ya agak jauh teman Pro 2, dari kota ke kota lain ya. Kalau lewat darat pun sampai 4 jam ya. Kalau di Jember Malang tuh di sini tuh kisaran 3-4 jam teman Pro 2. Kalau kereta mungkin bisa lebih cepat ya, apalagi kalau ada KRL ke Banyuwangi juga cepat teman Pro 2. Resikonya juga lebih kecil ya daripada berkendara sendiri. Jadi aku dukung deh perkereta apian ya, bikin Nusantara Explorer, terus bikin KRL juga. Pokoknya kita dukung aja teman Pro 2, semoga bisa berjalan dengan lancar dan juga masih affordable ya buat kita perantau, terus buat mahasiswa juga, pelajar, dan juga masyarakat umumnya nih teman Pro 2.

Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.

0: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau Kak Gani cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau DK apa?
1: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

udah dipucuk banget nih di interval pertama nomor 22 di santai siang ya, mudah kreatif. Nah, kita bakal lanjut ke interval kedua, yaitu Sport Zone nomor 22, di mana aku bakal ngasih informasi seputar olahraga dan di dalam negeri maupun luar negeri nih. Update-annya udah banyak banget sih, ada dari old climbing, terus juga

nemenin aktivitas kamu setiap hari, gak cuma di hari-hari tertentu aja ya. Emangnya dia yang ada di hari spesial kamu doang, di hari-harinya, hari biasa gak ada. Waduh, kalau era digital mah setiap saat ada untuk Mempro 2. Karena di era digital nih ada juga podcast yang seru banget Mempro 2, menambah insight kamu juga, dan tentunya gratis 0 rupiah Mempro 2. Silahkan ya di download aja, pasti gak nyesel kok. Beda sama aplikasi lainnya yang harus berbayar, ya kan, mana mahal lagi in this economy. Ya cari yang gratis aja, berkualitas pula, menghibur iya, nambah insight juga iya, nambah wawasan lebih luas ya pastinya, yaitu RRI Digital. Bisa dengerin RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, Mempro 2. Yuk sekarang, yuk. Kita download RRI Digital sekarang juga. Aku mau cus, aku udah punya. Kamu yang belum punya kayaknya, Mempro 2. Hayuk kita download bareng-bareng aja.

0: gak sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya, sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM.
7: Teman.

di ajang World Climbing Youth Championship nomor 2 di Italia ya. Panjat tebing Indonesia kembali bikin bangga. Kali ini bukan cuman di nomor speed tapi juga mulai unjuk gigi di nomor boulder nih. Atlet muda Ardana Cikal Damarwulan sukses mencetak sejarah dengan lolos ke final nomor boulder U17 Putra, dan ini jadi pertama kalinya atlet Indonesia berhasil menembus final nomor tersebut di ajang internasional. Di semifinal, Cikal nih finish di posisi ke-6 dan juga berhak melaju ke final meski akhirnya menutup kompetisi di peringkat ke-7. Nah, pencapaian ini tetap jadi langkah besar nih buat panjat tebing Indonesia. Pelatih timnas Amri bilang hasil ini jadi bukti ya kalau Indonesia mulai berkembang di semua disiplin panjat tebing. Gak cuma speed aja, tapi juga dan juga boulder. Nah, selain Cikal, Indonesia juga membawa pulang kabar membanggakan ya nomor 2 lewat Hadan Malik Bakmuhyibar yang sukses meraih medali perak di nomor speed U19 Putra. Semoga pencapaian ini jadi awal ya lahirnya makin banyak atlet panjat tebing muda Indonesia yang bisa bersaing di level dunia. Selamat buat Cikal dan juga Hadan, semoga prestasi mereka ini terus menginspirasi generasi muda buat berani mengejar mimpi sampai dengan ke puncak tertinggi pastinya, apalagi sampai ke puncak internasional. Future.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
3: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
5: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Timnas Voli Putra Indonesia lagi on fire nih, Lumpro 2. Garuda sukses mengamankan tiket ke semifinal CV Cup 2026 setelah menaklukkan Filipina di depan pendukungnya sendiri, Lumpro 2. Bermain di Jakarta International Velodrome, Indonesia menang 3-1 atas Filipina, dan Farhan Halim dan juga kawan-kawan tampil agresif sejak awal. Meski sempat kehilangan set ketiga karena permainan bertahan Filipina yang cukup rapat ya, dan lalu pelatih Raidel Toiran ini bilang timnya sempat kehilangan ritme juga, tapi para pemain berhasil bangkit dan juga kembali fokus hingga mengunci kemenangan. Nah, sementara itu pemain Indonesia Sigit Ardian juga mengapresiasi perjuangan seluruh tim. Menurutnya pertahanan Filipina memang menyulitkan ya, tapi Indonesia tetap mampu nih menjaga fokus sampai akhir pertandingan. Berkat hasil ini, Indonesia menyapu bersih fase grup dan juga finish sebagai juara Pool A di babak semifinal. Dan Garuda bakal ditantang Vietnam nih. Wah, performa timnas sejauh ini layak diapresiasi banget, Lumpro 2. Semoga tren positif ini terus berlanjut ya, dan juga Indonesia bisa melangkah ke final, bahkan mampu membawa pulang gelar juara nih. Yuk terus kasih dukungan buat perjuangan timnas voli putra Indonesia, Lumpro 2. Doain dan juga bantu nonton, Lumpro 2. Kok bantu? Harus nonton dong. Dan juga itu, bantu doanya maksudnya. Pokoknya yang terbaik ya buat timnas voli putra untuk perjuangan di babak selanjutnya. Pokoknya yang terbaik aja deh, kita doain semoga menang, Lumpro 2.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia.

wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingnya. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian tidak

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih, teman.
3: Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ini juga interval kedua di Santai Siang udah berakhir nih nomor 2. Tadi di interval pertama aku ngasih informasi seputar UMKM dan juga ekonomi nomor 2. Jadi bisnis itu di Muda Kreatif. Terus di interval kedua adalah Sport Zone, di mana aku kok bakal sih, kan udah udah ngasih informasi seputar olahraga yang nomor 2, updatean dari cabur voli putra tadi yang sampai final nomor 2. Terus ada juga dari world climbing ya, yang dapat perunggu juga nomor 2. Jadi sesaat lagi nih kamu bakal bergabung sama diriku di top 20 Indo nomor 2, di mana aku bakal ngasih informasi seputar chart minggu ini khusus lagu-lagu Indonesia nih. Mungkin juga nomor 2 art singer ya, asik, musisi favorit kamu juga masuk di chat kita minggu ini ya, yang sudah dihimpun sama MD kita, musik director kita nomor 2. Pokoknya yang sering-sering kamu request biasanya masuk chat sih nomor 2. Terus lagu-lagu baru juga juga pastinya bakal masuk chat. Jadi di sini, kesini aja nomor 2, kesini kemana kamu raganya boleh kemana aja nomor 2, tapi hati dan juga pendengarannya tetap dong di Pro 2 RRI Jember bareng Ija sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nah, kita bakal move nih tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat, bakal di ini nomor 2, Top Indo 20 edisi 25 Juli 2026. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, di dunia pinguin ada tradisi yang cukup romantis. Saat musim kawin tiba, seekor pinguin jantan akan mencari batu kecil yang dianggap paling bagus. Batu itu kemudian diberikan kepada pinguin betina sebagai tanda ketertarikan. Jika diterima, batu tersebut akan digunakan untuk membantu membuat sarang. Sederhana, tapi bermakna. Ternyata di dunia hewan pun ada cara unik untuk menunjukkan keseriusan.
1: Bu ibu, ayo tidur bu.
2: Tidurlah dulu nak, ibu nungguin air nih.
3: Biarlah aku tidak tidur, asal besok bisa memasak untuk keluarga. Biarlah aku terjaga malam ini, asal anak-anak besok bisa mandi. Biarlah aku terseok-seok mengangkut tetesan air ini, asal besok tidak lagi dahaga.
4: Masihkah kita menggunakan air dengan berlebihan di saat banyak saudara kita terdampak kekeringan sebanyak 4,87 juta jiwa yang tersebar di 4.053 desa terdampak kekeringan pada tahun 2018 dan jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Lebih bijak yuk dalam menggunakan air.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Jember dimanapun kamu berada nih nomor Pro 2. Kamu lagi dengerin Top Indo 20 edisi 20 Juli 2026. Dan akhirnya kita akan langsung aja menuju ke urutan ke 20 sampai dengan 1 nomor Pro 2. Siapa aja sih mereka nomor Pro 2? Jangan kemana-mana,

Di bontot kita minggu ini nomor 2 ada lagu Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian yang dirilis pada 26 Juni 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dan lewat lagu ini Roni menghadirkan warna musik yang lebih alternatif dan juga sinematik nih, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya. Mengangkat kisah tentang cinta, kesetiaan dan juga bertahan di tengah ketidakpastian, nomor 2 Waltz Akhir Zaman ini menjadi simbol komitmen untuk tetap bersama meski dunia kerasa sedang gak baik-baik aja. Nomor 2 puk-puk ya buat Roni Parulian dan juga semua fansnya Roni Parulian. Pasti denger lagu ini juga jadi melo nomor 2.

0: bisa.
1: Naik dari posisi 20 ke 19 ada lagu Teh Hijau dari Tulus yang dirilis pada 30 Juni 2026 kemarin. Itu Pro 2 menjadi karya terbarunya setelah 4 tahun ya, sejak album Manusia nih. Dan lagu ini mengangkat makna tentang kesederhanaan dan juga mengajak pendengar untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup serta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Nah, ini lagunya relate banget Pro 2, apalagi di usia dewasa ini ya. Pengennya menikmati hidup aja, gak mau ribet-ribet Pro 2. Pokoknya ya, dibawa enjoy aja teman Pro 2.

Nah ini juga naik nomor Pro 2 satu tingkat ya, dari posisi 19 ke posisi 18 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Nah ini dirilis Mei 2026 dan juga sempat viral di berbagai platform media sosial, terutama di TikTok. Dan lagu ini menceritakan tentang dinamika sebuah hubungan ya, yang penuh perdebatan, capek dan berbagai masalah. Namun keduanya tetap memilih nih bertahan karena cinta yang kuat. Meski sering berbeda pendapat, mereka selalu menemukan jalan untuk kembali bersama. Nah kalau namanya jodoh mah mau apapun yang nomor 2 pastinya bakal comeback lagi. Bakal balik lagi dong. Mau 2001 kali juga tetap kamu pokoknya.

Wah, sayangnya turun dari posisi 13 ke posisi 17 ada Liodra dengan Teganya Kau Temen Pro 2. Waduh, ini Temen Pro 2 enggak request lagi ya, karena ada lagu terbarunya sih Temen Pro 2. Nah, Teganya Kau ini menggambarkan perasaan kecewa ya, dan juga terluka saat menyadari bahwa orang yang dicintai ternyata masih terjebak dalam masa lalunya, dan ia belum benar-benar bisa move on nih Temen Pro 2 dari sang mantan kekasih. Jadi ngebuat merasa enggak dihargai dalam hubungannya. Waduh, kalau enggak dihargai gay mah mending cut off aja sih Temen Pro 2 kalau menurut aku mah.

Wah, ini ada Liodra lagi nomor 2 yang ini naik dari posisi 18 ke posisi 16. Ada Liodra dengan Pura-Puranya. Ini diciptakan oleh Adames Kamaleng nomor 2. Lirik lagu Pura-Pura yang dirilis pada 30 April 2026 lalu ya, mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang yang paling dicintai. Aduh. Dan kehadirannya pun menambah daftar lagu patah hati Liodra setelah Teganya Kau dan juga Bodohnya Aku yang sudah meraih jutaan streaming nih. Liodra ini memang ya teman Pro 2 ahlinya kalau bikin lagu selalu menyayat hati, galaunya luar biasa teman Pro 2.

posisi 15 ada Silaun Seven dengan Sederhana nomor 2. Ini menceritakan tentang perjalanan seseorang ya yang sempat terprosok dalam kehidupan berlima di tengah kota namun kehilangan arah nih. Dan lagu ini mengajak pendengar untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan juga menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan juga tidak berlebihan. In this economy, lagu ini relate banget nomor 2. Jangan hedon-hedon ya, mending ditabung. Kita lanjut aja ke posisi 14 nomor 2.

Salah satu lagu yang di-request banyak banget oleh teman Pro 2 di Pro 2 Hit List nih, teman Pro 2 ada Selina Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Jadi inilah adalah lagu dari winner song Indonesian Idol Season 14 ya, yang dibawakan oleh Selina Grace bersama Andi Rianto, teman Pro 2. Dan lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitkan, bukan karena berharap perubahan sang kekasih nih, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani. Tema tersebut kuat ya, menggambarkan konflik batin antara harapan dan juga realita yang dihadapi individu. Nah, teman Pro 2 selalu ya pokoknya request lagu Sumpah Mati by Selina Grace ini, silahkan biar tetap nangkring di chat kita minggu-minggu berikutnya, teman Pro 2.

Nah, dirimu yang dulu ini juga turun nomor 2 dari posisi 10 ke posisi 13 nih. Lagu dari Anggis Devaki ini mengangkat cerita tentang kerinduan ya, seseorang terhadap pasangannya, kerinduan akan sikapnya. Tapi nomor 2 dari kerinduan itu, dia nyadarin bahwa seseorang itu mulai berbeda, tak seperti yang dulu lagi tuh nomor 2. Di lagu ini Anggis juga ingin ngajak para pecinta musik Indonesia nih untuk merasakan sakitnya melihat seseorang berubah dari cinta menjadi seseorang yang berbeda nih. Wah. Nah, itu nomor 2, carilah orang yang cintanya itu stabil, enggak turun ya. Yang pertama ini cintanya 100%. Lama-lama jadi 0%. Waduh. Jangan sampai nomor 2. Amit-amit ya. Kita lanjut aja deh nomor 2.

Lagi-lagi lagu galau yang nomor 2 mendominasi chart kita pada minggu ini. Di posisi 12 ada Enggi Carvalho dengan Remuk, naik dari posisi 14 nomor 2. Lagu yang menceritakan seorang yang harus menerima kenyataan ya, bahwa orang dicintainya ini telah memilih perempuan lain. Wah, dan akhirnya ingin berhenti untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimilikinya lagi. Cari lain lah, Enggi. Daripada itu-itu doang ya, kita mending cari yang lain biar lebih bahagia ya. Dunia isinya gak cuman dia doang, Enggi ya. 11.

Di posisi 11 ada Bernadia 92. Kita buat menyenangkan nih. Nah, ini adalah single lagu penyanyi penulis Indonesia ya, tentunya punya Bernadia. Lagu yang dirilis pada tanggal 28 Januari 2026 ini berbeda dari lagu-lagu Bernadia yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya bawa emosi penggemar jadi galau nih nomor 2, lagu Kita Buat Menyenangkan ini membawa pendengar untuk lebih menikmati momen-momen kecil yang membuat hati bahagia dalam hidup ini. Bener kata Bernadia ya, kita buat menyenangkan aja dengan jajan-jajan sesuka kamu nomor 2. Gak usah dibawa galau lah, hidup udah berat. Jadi curhat.

Di top 10 kita ada Dia dan juga Indahkus dengan Malu-Malu nih nomor 2. Ya, tapi turun dari posisi 7 ya. Nah, Malu-Malu ini adalah single milik Dia dan juga Indahkus yang dirilis pada 31 Oktober 2025 nomor 2. Nah, kalau kamu pengen ya ketemu sama Indahkus nomor 2, kamu bisa ketemu di Jember Fashion Carnival nomor 2 karena Indahkus nih datang ke Jember. Silahkan yang memang suka sama Indahkus boleh nomor 2 mampir-mampir ke JFC ya. Gak tahu tapi kemarin atau hari ini atau besok nomor Pro 2 kayaknya sih di puncaknya ya, hari puncaknya besok sih bakal ada Indahkus. Atau bolehlah hari ini datang aja ke alun-alun nomor Pro 2, pasti ketemu Indahkus.

Ini juga lagu favorit teman Pro 2 nih, yang sering di request di Pro 2 Hitlist. Ada di posisi 9 nih teman Pro 2, Nabila Taqiyah dengan Cegilnya. Ini dirilis pada 16 Januari 2025. Wow, udah hampir 1 tahun ya ternyata ya. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta, bukan sekedar perasaan suka aja teman Pro 2. Dan semoga Nabila Taqiyah nih ngeluarin lagu baru ya, karena udah lama banget teman Pro 2, fanbase-nya juga gede banget. Nah, ditunggu deh rilisan lagu-lagu barunya aja ya. Kita tunggu teman Pro 2.

posisi 8 ada Salma Salsabi dengan Hashu, naik dari posisi 9 Inform Pro 2. Lagu ini memang relate banget ya, ceritanya tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkotaan. Tema di lagu ini dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpi. Waduh, dewasa ini memang memuakkan ya Inform Pro 2. Tapi mau gimana lagi ya, namanya juga fase hidup, nanti pasti bakal bahagia ya. Kapan? Gak tahu. Yang penting dengerin aja. Iya teman Pro 2, Top Indo 20 dulu.

dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2 ada Dongker Jason Ranti yang disarankan di Bandung nih lagunya, yaitu adalah karya kolaborasi unik ya antara band rock alternatif Dongker dan juga musisi Jason Ranti. Lagu ini dirilis pada tahun 2025 dan berhasil menarik perhatian melalui liriknya yang lugas, jenaka sekaligus sarap makna teman Pro 2.

Naik dari posisi 8 ke posisi 6 ada Pamungkas nih dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan yang dirilis pada 8 April 2026 sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya. Dan lagu ini ditulis oleh Pamungkas ya tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri memprodua. Dan dia juga merefleksikan ya penerimaan terhadap perbedaan dan juga percakapan yang belum selesai serta pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kita langsung move aja ke top 5 kita minggu ini nomor 2. Kira-kira ada yang naik apa turun nih? Kita lihat aja nomor 2.

Di top 5 kita kali ini ada Natasha Shabella ya, menerima luka teman Bro 2. Kali ini turun juga nih dari posisi 4. Fase perpisahan dalam hubungan yang telah lama dijalani ini di masa rasa cinta masih ada teman Bro 2, tapi enggak lagi sejalan dengan kenyataannya. Nah, lagu ini memang menekankan bahwa hubungan yang panjang nih enggak selalu menjamin kebahagiaan. Dan terkadang perpisahan jadi pilihan nih paling menyakitkan sekaligus jujur. Lagu ini sempat viral juga, ada ini teman Bro 2, ada JJ-nya juga ya. Apakah kamu juga ikut trennya Mumpro 2? Pasti seru banget. Kita lanjut ke posisi 4 nih. Ada siapa kira-kira? 4.

Ini juga turun nomor 2 dari posisi 3 ke posisi 4 ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potretnya. Dan lagu ini merepresentasikan ya dari berbagai kisah tentang kehidupan orang sekitarnya dan juga menjadi refleksi juga tentang rasa penyesalan dan juga kerinduan yang kerap datang karena enggak sempat mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang benar-benar pergi nih nomor 2 dan juga ngerasa sulit untuk mengikhlaskan kepergiannya. Kita lanjut ke posisi ketiga teman nomor 2.

Di top 3 ada Roni Parulian, Vanessa Zee dengan Takkan Terulang Tolong Pro 2 yang turun dari posisi 1 nih. Nah, Roni Parulian dan juga Vanessa Zee ini rilis ya, lagunya dirilis pada 16 April 2026 lalu yang dibawakan sebagai duet penuh emosi. Dan lagu ini menghadirkan tema kisah cinta yang jarang banget diangkat Tolong Pro 2. Nah, kalau kamu memang suka lagu ini Tolong Pro 2, request terus ya di Pro 2 Hitlist tentunya, karena turunnya dari posisi 1 ke posisi 3. Kamu gimana sih Tolong Pro 2? Ayo dong, requestnya banyakin lagi di Pro 2 Hitlistnya.

posisi 2 ada Ghea Indrawati dengan 1000 kali nomor 2, naik dari posisi 6 ke 2 nih. Ghea ini kembali meluncurkan lagu baru ya berjudul 1000 kali, dan lagu ini resmi dirilis pada 6 Februari 2026 kemarin. Kita lanjut aja ke posisi 1 nih nomor 2. Ternyata di posisi 1 ada NPD dengan Sempurnanya Aku nomor 2. Lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Cesar, dan juga Kev nih. Dan lagu ini menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang santai dan juga bernuansa humor. Lagu ini juga membawa suasana yang riang dan juga sederhana sehingga mudah diterima oleh kalangan muda. Apalagi lagunya viral banget nomor 2. Nah, buat nomor 2 yang memang suka sama lagu-lagu yang ada di chat minggu ini ya, pokoknya terus aja di request nomor 2 biar tetap stay di chat kita minggu depan. Dan terima kasih buat nomor 2 yang sudah hadir ya, asik hadir menemani aku dari tadi pukul 10 sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nomor 2, terima kasih juga untuk label rekaman seluruh Indonesia yang sudah mengirimkan lagunya, dan terima kasih buat MD kita Aisyah Amalia yang sudah meracik chat kita minggu ini nomor 2. Jangan kemana-mana ya, sesaat lagi kamu bakal ditemani sama Vita Karina di chat Manca 20 minggu ini juga nomor 2. Ijo sering a dulu. Bye bye nomor 2. Sampai kita ketemu lagi.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar hasil uji coba. Tim nasional voli putri Indonesia kalah dari Korea di leg kedua. Informasi kedua, pengembangan desa sigap permudah evakuasi bencana di wilayah blank spot. Informasi ketiga, masyarakat lumajang mendapatkan edukasi keuangan untuk mencegah penipuan. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, tim nasional voli putri Indonesia kembali telan kekalahan dengan skor 1-3 dari Korea Selatan, tepatnya pada laga uji coba kedua di Jancheon Gymnasium Chungbyuk Sabtu, tepatnya pada 25 Juli 2026. Duel kedua tim sebenarnya berlangsung ketat di set pertama, namun tuan rumah tampil lebih baik dan mampu meraih kemenangan dengan skor 25-21 di akhir laga. Informasi kedua, upaya memperkuat mitigasi bencana di daerah dengan keterbatasan jaringan komunikasi mendorong mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer atau FTK Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan aplikasi Desa Sigap atau Sistem Siaga Bencana. Inovasi tersebut menghadirkan sistem peringatan dini banjir dan tanah longsor yang tetap dapat beroperasi tanpa koneksi internet, sehingga diharapkan mampu untuk mempercepat penyebaran informasi ketika kondisi darurat. Informasi ketiga, Kapolsek Lumajang Kota yakni Ibtu Zainul Abidin menghadiri kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan yang digelar oleh salah satu PT yang dilaksanakan tepatnya di Provinsi Jawa Timur, serta juga dihadiri oleh Basnas Kabupaten Lumajang. Acara ini berlangsung

di Aula Kecamatan Lumajang, tepatnya pada Kamis 23 Juli waktu lalu. Kegiatan ini juga menyasar warga Kecamatan Lumajang dengan fokus untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan keluarga, pemanfaatan layanan keuangan resmi, serta kewaspadaan terhadap modus penipuan berkedok investasi dan pinjaman online secara ilegal. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tuan Pro 2, jumpa lagi barengan sama aku Vita Karina. Kali ini Vita bakal kasih untuk info tanggal lagu buat kamu, tapi khusus untuk mancanegara. Top Manca 20 untuk edisi hari ini di tanggal 25 Juli 2026. Dan kita bakal langsung aja ya Tuan Pro 2 untuk menuju ke posisi 20 sampai dengan posisi 1. Siapa saja kah mereka Tuan Pro 2? Tetap standby aja di 89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu.
1: Number 20.

8.2. Sebelum kita di posisi 20 sekarang ini ya, yang lagi aku puterin lagunya. Nah teman Pro 2, perlu kamu tahu ya bahwa yang harus keluar dari chart kita minggu ini ada lagunya Blackpink dengan singlenya Go. Tapi gak apa-apa, teman Pro 2 masih tetap bisa dengerin lagu yang satu ini setiap hari di Pro 2 Hitlist. Kembali lagi teman Pro 2 di posisi 20 ataupun new entry kita kali ini ada lagunya dari Malcolm Tut dengan Earrings. Dan lagu Earrings sendiri dari Malcolm ini mengajak kita untuk masuk ke cerita tentang fase awal sebuah hubungan ataupun yang sering disebut honeymoon phase. Wah, jadi memang teman Pro 2 kalau kita dengerin lagunya, ini lagu memang dengan instrumen yang asik ya, dan juga nyaman banget untuk kita dengerin ya. Lagunya ini pakai musik indie R&B yang santai dan juga easy listening. Dan lagunya juga menggambarkan rasa kagum, rasa nyaman, sekaligus juga sedikit rasa takut ketika mulai jatuh cinta pada seseorang. Number 19.

Tahun Produa kali ini kita udah memasuki di posisi 19 lagunya dari Kortis yang judulnya adalah Red Red. Naik dari posisi 20 kalau di bahasa Indonesia kan merah-merah gitu ya. Dan lagu dari Kortis ini udah rilis ya tepatnya pada tahun ini. Awalnya itu di tanggal 20 April 2026 sebagai single pra-rilis sekaligus juga menjadi lagu utama dari mini album Green Green. Wah, ini pengulangan kata dari sebuah warna juga ya. Kalau sebelumnya hijau-hijau, sekarang merah-merah. Apakah nanti bakal ada black-black? Dan lagu ini juga menandai comeback dari Kortis dengan menampilkan arah musikal serta juga identitas artistik mereka yang semakin kuat. Dan menariknya lagi, lirik Red Red ini sendiri udah ditulis ya oleh membernya, sehingga lagu ini juga terasa lebih personal dan mencerminkan warna musik khas dari Kortis. Number 18.

Kita lanjut lagi Tuan Pro 2 di posisi 18, lagu dari Bruno Mars dengan Risk It All turun dari posisi 13. Lagu ini udah rilis ya, tepatnya pada awal-awal tahun banget ya, tepatnya di bulan Januari, dan juga berhasil untuk memuncaki Billboard Hot 100. Dan lagu ini juga mencerminkan nuansa cinta klasik serta juga romantis banget. Coba deh dengerin, tuh kan romantis banget. Nah, di samping itu juga ada unsur Latin yang begitu kuat yang ternyata juga mencerminkan dalam irama serta juga instrumen dari lagu tersebut. Number 17.

0: 2017 ada lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Naik dari posisi 19, lagu lawas yang udah rilis ya. Kalau teman Pro 2 ingat, kamu yang kelahiran 90-an deh pokoknya. Ini udah pernah rilis loh teman Pro 2, tepatnya di tahun 2000 dan kembali viral karena memang dipakai dalam tren video. Salah satu video deh pokoknya ya. Yang ternyata juga udah FYP banget. Lagu Shape of My Heart menceritakan tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dalam mencapai sebuah kesejahteraan dalam sebuah hubungan deh. Ya, jadi memang dia merasa selama ini terlalu sibuk untuk mencoba menjadi sosok yang diinginkan orang lain sampai akhirnya justru menyakiti orang yang dia cintai.
1: Number 16.

Sebelum kita di posisi 15 besar minggu ini, teman Pro 2, kita mampir dulu di jajaran posisi 16. Lagu dari Taylor Swift dengan I Know You. Naik dari posisi 17, teman Pro 2. Satu trap aja, tapi ternyata ini juga jadi salah satu pencapaian yang luar biasa untuk Taylor Swift. Dimana lagu yang barusan aku puter ya, ini adalah lagu yang sempat bertengger di bulan-bulan Juni 2026, tapi masih hype banget sampai dengan sekarang, karena kan masih masa 2 bulanan ya. Lagu ini juga terasa istimewa banget karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack sebuah film. Yang terinspirasi dari karakter Jesse, lagu tersebut juga menjadi bagian soundtrack film Toy Story 5. Number 15.

Posisi 15 besar minggu ini teman Pro 2 ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure, naik dari posisi 16. Kebanyakan lagu-lagu naiknya satu trap ya, tapi semoga aja lagu kesukaan kamu bisa langsung jauh naiknya ya, entah itu langsung di posisi 1 mungkin dari sebelumnya new entry, bisa aja loh. Nah kali ini teman Pro 2, lagu persembahan dari Olivia Rodrigo ini menceritakan tentang pergulatan batin akibat trauma masa lalu dan rasa tidak aman. Lagu ini juga menyampaikan kesadaran Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik tidak selalu bisa menjadi obat ataupun menyembuhkan luka batin sudah lama gitu ya, yang menjadi trauma ataupun yang ada di dalam dirinya. Lagu ini juga menjadi bentuk pendewasaan diri dari seorang Olivia, di mana dia menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri harus datang dari dalam dirinya sendiri. Number 14.

Di posisi 14 ada lagu yang lagi trennya banget ya di beberapa waktu terakhir ini, lagunya Nona dengan Rollerblade, naik dari posisi 15. Ya memang teman Pro 2, kalau kita dengerin lagunya ya kayaknya durasinya kayak kurang lama, padahal enak banget lagunya. Dan kalau mungkin teman Pro 2 biasanya suka dengan lagu-lagu K-pop cewek-cewek ya, atau grup K-pop wanita. Nah ini ada juga dari orang-orang Indonesia ataupun penyanyi Indonesia. Nah kali ini ada Nona yang akhirnya merilis single baru yang sudah ditunggu, yaitu Rollerblade, tepatnya pada April 2026 sebagai girl group global asal Indonesia. Nona juga selalu menonjolkan unsur lokal di dalam lagu-lagu mereka ya. Dari lagunya pun kalau kita dengerin kan ada gamelan, gamelan, gamelan. Itu juga menunjukkan unsur lokal loh teman Pro 2 yang dimiliki oleh Indonesia. Kita lanjut lagi teman Pro 2, kira-kira ada lagu kesukaan kamu gak sih di posisi-posisi teratas? Number 13.

Posisi 13 Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Status I turun dari posisi 10. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang lagi jatuh cinta pada pria asal Amerika dan menggambarkan perasaan gugup, penasaran dan nekatnya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis tapi penuh ketidakpastian. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya dengan cerita dari lagunya, secara keseluruhan lagu ini menggambarkan gadis yang sedang dimabuk cinta, ada nekatnya juga dan inginnya mengejar seseorang yang membuatnya merasa hidup. Dan meskipun si cowoknya ataupun si pria ini, teman pro dua, itu udah seperti yang gak mau sama dia, tapi si cewek ini tetap ngejar sampai-sampai keluar dari zona nyamannya. Number 12.

Posisi 12 lagu dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me naik dari posisi 14. Ariana Grande resmi comeback dengan merilis lagu Hate That I Made You Love Me sebagai pembuka album barunya tepat pada 29 Mei 2025. Lirik lagunya juga sudah ditulis ya oleh dirinya sendiri, luar biasa banget sih ya. Dia tuh multi talenta banget, bisa nulis lagu, bisa nyanyi juga. Apakah nanti dia akan keluar dari zona nyamannya? Dia bakal bisa dengan berbagai bidang? Ya siapa tahu. Secara temanya juga lagu ini bercerita tentang rasa lelah ataupun tidak nyaman akan sebuah hubungan, dan Ariana Grande merasa cinta tersebut itu seperti lahir bukan dari hubungan yang sehat, tapi dia itu sadar bahwa pesonanya membuat orang mudah jatuh hati, tetapi di saat yang sama dia merasa hubungan itu tidak benar-benar baik-baik saja dan seperti melihat dirinya sebagai manusia utuh. Number 11.

Yes, teman Pro 2, sebelum kita di posisi 10 besar minggu ini, teman Pro 2, kita mampir dulu di posisi 11. Ada lagu dari Katy Perry dengan The One That Got Away, naik dari posisi 12. Melalui lirik yang emosional serta juga puitis, lagu ini membuat pendengarnya ataupun kamu bisa bernostalgia tentang cinta di masa lalu. Membayangkan bagaimana jadinya kalau masa depan mereka jika tidak pernah berpisah dan bertahan hingga akhir. Hayo lo, ada gak sih teman Pro 2 kisah cinta kamu yang berkesan sampai sekarang? Kayaknya kamu juga membayangkan lagu ini seperti kisah hidup kamu ya, ataupun kisah cinta kamu kalau misalnya bisa bertahan sampai dengan sekarang. Kira-kira jalan ceritanya seperti apa ya? Number 10.

Okay, Don Perdue, tadi ada lagu terbaru dari Dominic Fike ya dengan Baby Doll di posisi 10. Ternyata durasinya bentaran banget. Lagu Baby Doll dari Dominic Fike sebenarnya udah rilis sejak tahun 2018 sebagai bagian dari EP Don't Forget About Me, Demos. Tapi justru baru meledaknya ataupun viralnya bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun ini. Number 9.

Di posisi 9 ternyata juga berurutan. Kalau sebelumnya di posisi 10 tadi ada Dominic Fake, sekarang di posisi 9 ada Dominic Fake. Wah, diborong nih. Kali ini judulnya adalah White Case, naik dari posisi 11. Dominic Fake akhirnya merilis secara resmi lagu White Case, sebuah track yang sebelumnya sempat bocor dan ramai untuk dibicarakan di internet. Secara musikal, White Case ini adalah lagu yang menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang begitu manis, teman Pro 2. Struktur yang lebih intim dan lirik yang mentah, ciri khas dari Dominic Fake yang selalu mendapatkan tempat di hati para pendengarnya ataupun kamu yang suka banget dengan lagu-lagu ataupun karya dari Dominic Fake. Number 8.

Posisi 8, Gracie Abrams dengan Hit The Wall, naik dari posisi 9. Lagu ini menjadi single utama dari album ketiganya yang bertajuk Chapter From Hill. Dan melalui liriknya sendiri, Gracie Abrams ini juga menggambarkan kelelahan emosional, rasa tidak aman, serta juga ada konflik batin dalam sebuah hubungan. Lagu tersebut juga membahas pola self-sabotage ataupun tekanan mental yang membuat seseorang bisa menabrak tembok dalam hidupnya. Kayak serasa harus keluar dari tekanan itu, tapi kayaknya susah banget kayak gitu ya teman pro 2. Ada gak sih teman pro 2 yang juga merasakan tekanan yang begitu luar biasa sehingga kayak susah banget untuk keluar dari tekanan tersebut? Number 7.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi di posisi 7. Lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and a Beat. Naik dari posisi 8. Kalau sebelumnya mungkin teman Pro 2 sedikit tahu gitu ya dengan lagu yang satu ini, tapi versi yang lebih mellow. Kalau ini kan versinya versi DJ ya. Tapi kalau teman Pro 2 suka yang mana? Suka salah satu di antara dua ini atau suka dua-duanya? Lagu Beauty and a Beat dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj kini kembali di tangga lagu global dan udah rilis ya. Kalau sebelumnya di tahun 2012, secara garis besar lagu ini menceritakan tentang keinginan untuk bersenang-senang bersama dengan kekasih. Dan lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan ataupun juga tuntutan dunia. Jadi kalau sesuai ataupun relate-nya dengan lagu ini, kayaknya memang yang paling cocok ini yang versi DJ ini, teman Pro 2. Tapi kita tidak boleh lepas juga dengan keaslian dari lagu ini. Awalnya kan di tahun 2012 bukan versi yang ini, teman Pro 2. Jadi intinya sama-sama enak, udah deh. Kita di posisi selanjutnya ya, teman Pro 2, semakin dekat juga dengan posisi 5 besar minggu ini. Number 6.

Teman Pro 2 kali ini di posisi 6 dulu, lagu dari 21 Pilots dengan Drag Pad turun dari posisi 1. Lagu ini tuh kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu di dalam hidupnya tapi tetap masih bisa pasang full senyum. Nah, walaupun sadar ada sisi gelap di dunia dan juga di diri kita sendiri, tapi bukannya lari, justru bisa ninggalin jejak supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari ataupun nemuin dia, ataupun kamu, teman Pro 2. Nah, kemudian bagian chorus soal jejak gitu ya di tanah dan juga kerikil ini ibarat tanda-tanda luka batin. Jadi kalau seseorang itu punya luka batin itu seperti sebenarnya ngasih kode gitu ya teman Pro 2, bahwa dia itu ataupun kamu meminta untuk dipahami secara halus. Tolong pahami aku. Jadi lagu ini tuh seperti memberikan orang itu kesadaran kepada diri kita kalau kita itu sebenarnya tidak baik-baik aja meskipun kita full senyum.

Di posisi 5, lagu dari Temper City dengan Self Aware. Naik dari posisi 7, lagu dari Temper City ini merilis sebuah lagu terbarunya ya. Dan memang Temper City kali ini memberikan makna lagu yang begitu luar biasa, menggambarkan hubungan yang penuh chemistry tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas. Bisa dibayangkan ya teman Pro 2, ada rasa suka atau momen manis dan bahkan ada ungkapan cinta. Tapi dibalik itu semua tersimpan kesadaran kalau hubungan ini tidak akan bisa jadi sesuatu yang lebih serius. Number 4.

dance floor into a runway. Tell them make room, my body's the entree. I can turn a mad hoe into a fan. Di posisi 4 kali ini lagu dari Lady Gaga featuring Duichi dengan Runway naik dari posisi 5. Penyanyi Lady Gaga sudah merilis lagu bertajuk Runway tepatnya pada 10 April 2026 dan karya ini juga merupakan hasil kolaborasi bersama dengan rapper ternama yakni ada Duichi. Lagu ini juga merupakan bagian dari original soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Kita langsung aja di posisi 3 besar minggu ini teman Pro 2 yang udah kita nanti-nanti, kira-kira ada lagu favorit kita gak sih di posisi 3 besar kali ini, tentunya di top 20 manca.

Di posisi 3 lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead naik dari posisi 4. Hanya satu trap tapi ini juga sudah menunjukkan posisi yang sangat-sangat luar biasa. Ya teman Pro 2, karena tentunya gak mudah ya untuk mencapai di posisi 3 besar. Seperti lagu dari Olivia Rodrigo yang akhirnya merilis lagu barunya lagi, yang tepatnya udah rilis di bulan April 2026. Lagu ini menjadi lead single serta juga ada title track untuk album terbarunya yang akan rilis di bulan ini. Drop Dead bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba, intens, dan bahkan sedikit menggebu-gebu ketika bertemu seseorang yang menarik bagi dirinya. Number 2.

runner up minggu ini ataupun posisi 2 ada lagu dari BTS dengan Swim, naik dari posisi 3. Lagi-lagi naiknya satu trap teman pro 2. Lagu dari BTS dengan Swim adalah lagu terbaru setelah hampir 4 tahun hiatus. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan, menggambarkan tentang tekad seseorang untuk bisa terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang tidak menentu. Kita tinggalin di posisi 2 kali ini teman pro 2. Kita coba lihat lagi ya, semakin menuju di posisi 1 minggu ini, kira-kira lagu kesukaan kamu bakal bertengger di posisi 1 gak sih teman pro 2? Atau justru ya ternyata harus tertunda dulu nih, ternyata bukan lagu favorit kamu. Kita dengerin bareng yuk teman pro 2. Number 1. Kali ini di posisi 1 ada lagu dari Alex Warren dengan Fever Dream, naik dari posisi 2. Perasaan jatuh cinta yang datang begitu tiba-tiba dan bahkan sangat kuat, seperti lagu yang satu ini ternyata menghantam tanpa peringatan. Tokoh dalam lagu juga merasakan hatinya sebelumnya hampir tertutup karena kesepian ataupun kekecewaan. Tapi sejak bertemu dengan dia, semua rasa sepi itu juga langsung hilang. Tapi ada rasa takut tetap ya, hingga akhirnya dirinya ini merasa sulit tidur atau bahkan memikirkan kemungkinan tidak dicintai kembali, alias overthinking banget ya. Oke, itu tadi teman pro 2 untuk posisi 20 sampai dengan posisi 1. Dan tentunya aku bakal puterin sesaat lagi, tapi aku mau ngucapin dulu terima kasih buat semua para label yang udah mendukung program acara sore hari ini. Aku Vita Karina, ngucapin terima kasih juga untuk kamu semuanya yang masih stay tune, ataupun juga untuk MD kita yang luar biasa yang sudah menyiapkan lagu di posisi 20 sampai dengan posisi 1 untuk top 20 manja. Terima kasih teman pro 2. Dan sesaat lagi aku bakal ajak kamu, kita bakal bergabung di Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Musicpreneur.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini, Om Rio, kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama. Ya.
0: Keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Iya. Oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga,
0: okay,
2: di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock, okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya, karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu,
0: okay,
2: ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya, dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah, pulang dari umroh, saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan,
0: okay,
2: gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay,
2: lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke, oke. Okay. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi okay, beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Mm. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh, iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau
1: kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
2: Betul.
0: Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: Om
2: terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Asteroid gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya.
0: Okay.
2: Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi.
0: Jadi
2: gitu,
0: atau guru-guru
2: pemain piano gitu.
0: Oh.
2: Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu mas. Sangat luas mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu.
2: Iya gitu.
1: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya kesana.
2: Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru.
0: Jadi gitu, warna baru. Ya. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan yeah, aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya di
1: ya,
0: situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa wah dia nggak jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar gitu. Ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita iya, bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya. Yeah.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah artinya yeah, kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, masuk kan itu. Kan itu kan wow banget.
0: Iya. Yeah.
1: Travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil
0: oh,
1: terus kan.
0: Bener, bener, bener, gitu. Bener, bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh, iya, gitu. Iya, iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi, berangkat ke sana.
0: Oh, iya, iya.
1: Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, okay. Tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadupadankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun kemana? Tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Ya, kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan. Iya.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya. Yeah.
1: Melodius kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya.
0: Yeah.
1: Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Tapi di minis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan, kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai. saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan, sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Pengen kesana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat? Nah, mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis saya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini benar Bang Rio nih, udah jadi benar nih, iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
0: Waktu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-agar itu.
1: Agar-agar
0: ya.
1: Ownernya langsung.
0: Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Kan,
2: saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah, untuk lanjut
1: yang kurang mampu
2: SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: model video klipnya.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
0: langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Dan
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin
1: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger,
0: teringat
1: ya. Akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahagandian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI, Mas.
1: BKML, ya.
0: BKPRMI, ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Ya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Yeah.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pernah Mas Sari.
1: Lagu Opik. Okay.
0: Yeah.
1: Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Ada Talwi.
1: Iya. Yeah.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh,
1: iya.
0: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Iya,
2: masuk ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Betul. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin
0: abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda
0: masjid. Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Iya. Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Aha. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur, itu kan saya bukan sahur, apa namanya? Kalau mau ke apa namanya? Yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas, ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan.
0: Jadilah.
2: Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan berarti.
2: Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya apa namanya? Kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas. Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Yeah.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik. Ya, cintai bangsa Indonesia. Okay. Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
0: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Iya, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga. Sukses
0: terima kasih
1: selalu
0: udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Teman Pro 2, baru saja kamu ikuti Music Planner bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.

Gimana weekend kamu kali ini teman Pro 2, cukup menyenangkan? Atau mungkin teman Pro 2 yang punya banyak waktu di hari ini pasti sudah menyisihkan waktu untuk nontonin JFC mulai dari tadi siang ya. Sekarang sudah mulai beranjak di sore hari, udah mulai menunjukkan jam yang semakin malam. Nah mungkin kamu bisa berbagi cerita nih teman Pro 2 dengan kegiatan-kegiatan yang kamu ikuti hari ini. Atau bahkan kalau ngomongin seputar JFC itu rasanya memang banyak banget yang bisa kita ceritakan ya teman Pro 2, mulai dari desak-desakannya, ramenya, serunya, atau bahkan hanya sekedar pengen berbagi cerita tentang kuliner yang sering banget kamu incar ketika lagi nonton JFC teman Pro 2. Karena setiap kali acara JFC tayang ya, pasti banyak banget dari kita yang langsung mencari bekal makanan yang enak, cemilan yang gurih, cemilan yang manis, banyak banget pilihannya. Dan bisa kita nikmati ketika kita menonton penampilan para peserta yang memukau pastinya. Ada yang suka makanan gurih, manis, semuanya ada di sana teman Pro 2. Atau bahkan kamu yang udah lelah desak-desakan, terik sinar matahari yang begitu panas banget biasanya di siang hari, yang dicari adalah apa? Minuman segar. Tapi tiap orang tuh beda-beda. Ada yang cari cemilan, ada yang cari makanan berat, atau minuman-minuman yang menyegarkan. Nah kalau dari teman Pro 2 nih, kuliner yang paling kamu cari dan wajib banget ada ketika kamu lagi nonton JFC, kira-kira apa nih teman Pro 2? Karena kali ini kita di sesi Chang Cimen, bincang ceria menyenangkan, yang pastinya nanti kamu juga bisa ikut bergabung share cerita kamu seperti apa hari ini teman Pro 2 yang udah nonton JFC, entah itu yang nontonin JFC secara langsung ataupun yang dari rumah, dari tayangan siaran langsungnya ya teman Pro 2. Karena kan ada tuh yang ditayangin di televisi, atau bahkan mungkin teman Pro 2 nonton dari siaran streaming lainnya teman Pro 2. Boleh untuk kamu ikut serta bergabung, cerita kamu seperti apa teman

Pro2 bisa dari question box yang bentar lagi bakal aku sertakan di Instagram Pro2 Jember. Tapi jangan lupa untuk di follow dulu. Dan juga buat teman Pro2 yang lagi buka WhatsApp, tetap teman Pro2 bisa untuk ikut bergabung ataupun memberikan pendapat kamu di WhatsApp Pro2. Nomornya juga masih sama di 081559708950. Sore hari ini kita bakal ngobrolin seputar kuliner JLC, teman Pro2. Siapa tahu besok nih teman Pro2, karena kan masih ada waktu besok untuk jadi hari terakhir JFC diselenggarakan. Barangkali dari inspirasi yang kamu dapatkan di sore hari ini, besok bisa kamu cari kuliner yang bisa menemani kamu ketika nonton JFC secara langsung, kira-kira apa ya?

0: gak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari, tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri? Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami, namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.

0: 미녀 빨리한
1: 쪼매간 데
0: 이야
1: coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita balik lagi teman Pro 2, karena kalau kita ngobrolin soal JFC ya, bukan hanya dari tema yang disajikan, kemudian juga kostum-kostum yang menarik, bahkan ada beberapa hal yang menjadi salah satu cara kita ya untuk bisa menikmati sebuah momen ataupun sebuah kegiatan seru yang ada di Jember, yakni JFC, Jember Fashion Carnaval teman Pro 2. Salah satunya adalah menikmati kuliner-kuliner lokal dari UMKM-UMKM yang juga ada di sekitaran alun-alun kota Jember ketika kegiatan ini berlangsung teman Pro 2. Tapi kalau yang menjadi spesialnya kuliner yang selalu kamu cari, kira-kira apa nih teman Pro 2? Karena pasti banyak banget ya kalau kita ngobrolin soal kuliner yang mungkin tidak terlepas dari makanan aja, bahkan juga minuman pelepas dahaga juga ada, mulai dari ada es jeruk, es teh, kemudian juga sampai dengan ada es-es kemasan-kemasan gitu teman Pro 2 yang memang itu diolah kemudian disajikan dengan cara-cara terbaik ataupun cara yang lebih menarik lagi. Kalau teman Pro 2 lebih suka kuliner yang seperti apa? Cemilan atau justru makanan berat? Atau ada beberapa kuliner yang memang paling kamu cari dan wajib ada ketika JFC lagi berlangsung? Oke, ini ada yang sudah bergabung ya dari WhatsApp Pro 2 dari Kak Anindia. Selamat sore buat semuanya. Kalau aku sih selalu identiknya carinya adalah mie ayam. Jadi sebelum berangkat ke tempat, aku udah ngosongin perut dulu. Iya, makanya yang dipilih adalah makanan yang berat. Makan mie ayam ya. Karena mungkin kalau teman Pro 2 biasanya beli di warung-warung terdekat dari rumah kamu atau yang biasa kamu cari deh teman Pro 2. Biasa kan ada mie ayam solo, mie ayam pangsit ya, atau mie apong, ya apapun itulah penyebutannya, intinya mie ayam yang dicari. Tapi kayaknya kok kayaknya cita rasanya beda banget ya ketika kita mencoba jajanan ataupun makanan lokal yang diperjualbelikan di stan-stan yang ada di sekitaran alun-alun kota Jember ketika JFC lagi berlangsung. Jadi sebelum kita berdiri berjam-jam nontonin pagelarannya JFC, kamu pun juga bisa menuhin perut dulu, ngenyangin perut dulu teman Pro 2. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya, bisa nih untuk jadi salah satu cara biar kamu tetap gak sampai drop ketika terik sinar matahari lagi panas-panasnya, kemudian kamu juga nggak dihantam dengan rasa lapar. Ada juga yang katanya tuh nyari cilok. Dari Kak Dimas. Kalau Kak Dimas katanya sukanya sih cilok, apalagi kalau cilok ada saus kacang. Wah, itu sih mantep banget ya. Biasanya nggak cuma cewek-cewek ataupun anak-anak muda, biasanya cilok itu selalu jadi incaran buat semua kalangan, bukan hanya anak muda ataupun cewek-cewek. Karena biasanya kan ada yang bilang kalau cewek-cewek itu selalu yang dicari seblak, bakso, cilok, padahal yang gak selalu cewek. Buktinya cowok pun juga cari makanan ini teman Pro 2. Karena cilok itu bisa jadi salah satu makanan yang praktis ketika dibawa, kemudian juga ngenyangin, bahkan juga tengah-tengah ya, bisa dibilang ngenyangin tapi gak ngenyangin yang ngenyangin banget gitu. Jadi bisa jadi salah satu pilihan kuliner ketika teman Pro 2 lagi desek-desekan, lagi nonton JFC dengan berdiri lama, isi perut kamu dengan beli cilok dulu. Atau mungkin ada kuliner lainnya teman Pro 2, yuk di-spill aja. Nanti barangkali bisa jadi salah satu inspirasi juga buat teman Pro 2 yang mungkin aja besok bakal nonton JFC, tapi kayaknya bisa jadi salah satu referensi juga ya untuk cari cemilan-cemilan yang ada di stan-stan JFC.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalau mendengar kata pustakawan, mungkin yang terbayang adalah orang yang menjaga rak-rak buku. Padahal, profesi ini sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun lalu. Di Mesopotamia kuno, ada orang-orang yang bertugas mengelola dan menjaga catatan penting yang ditulis di atas lempengan tanah liat. Menariknya, pustakawan bukan cuma ahli menyusun buku aja. Mereka juga terlatih untuk mencari, memilah, dan memastikan informasi yang kita dapat benar dan terpercaya. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini justru semakin penting. Jadi, pustakawan bukan sekedar penjaga buku, tetapi juga penjaga ilmu pengetahuan.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kita masih dengan topik yang sama, teman Pro 2. Kalau kamu lagi nontonin JFC, kuliner apa yang sering banget kamu cari, teman Pro 2? Karena ada salah satu kuliner yang mungkin jadi incaran kita dan wajib ada. Gak wajib juga sih, kitanya yang wajib cari gitu kan. Oke, kita balik lagi teman Pro 2 untuk cek lagi siapa aja yang sudah bergabung di sore hari ini. Tentunya kita masih di Changcimen, bincang ceria menyenangkan. Oke, yang sudah bergabung kali ini dari Kak Cynthia. Paling pas banget kalau siang-siang ditemani sama es teh manis seger dan harganya juga terjangkau. Cari yang murah aja deh. Betul. Tapi jangan sampai jajannya sembarangan ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 juga harus bisa memperhitungkan kalau misalnya udah minum es sekali, ya udah jangan sering-sering minum esnya. Nanti teman Pro 2 ketika harus beraktivitas lagi malah sakit. Karena kita tahu ya teman Pro 2, di beberapa waktu terakhir ini kalau malam kayaknya dingin banget ya. Pagi apalagi, bahkan siang hari pun enggak terlalu panas juga sih. Jadi mungkin teman Pro 2 harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang lagi berubah-ubah, yang tiba-tiba panas, tiba-tiba dinginnya dingin banget. Bahkan juga ketika perubahan cuaca ini lagi gak menentu, itu bisa aja menyerang kondisi fisik kamu ataupun kesehatan kamu. Yang awalnya baik-baik aja, sehat-sehat aja, ternyata tiba-tiba flu, demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan masih banyak lagi. Apalagi kalau teman Pro 2 jajannya sembarangan, minum es berkali-kali, terus kamu gak memperhatikan kira-kira higienis gak ya? Itu tuh teman Pro 2 yang mungkin jarang banget kita pikirkan atau sering banget kita abaikan. Kemudian ada juga yang sudah bergabung ya, masih di WhatsApp Pro 2. Katanya kalau dia itu sering banget cari bakso bakar atau pentol bakar. Ini juga nikmat sih ya. Apalagi kalau ada sausnya, ada kecapnya. Kemudian biasanya tuh identik ya kalau penjual pentol bakar yang ditusuk pakai tusukan sate gitu ya, kemudian dibakar, itu ada juga yang menambah cita rasa gurih dengan ditambah mentega. Hampir aja aku nyebutin merek ya kan. Nah, kalau ditambah mentega teman Pro 2, pasti itu menambah cita rasa yang gurih, nikmat. Kemudian juga dipadu dengan asam dari sausnya, ditambah dengan manis, semuanya lengkap teman Pro 2. Apalagi masih ditambah dengan sambalnya. Joss pokoknya ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung dari Instagram. Instagram aku cek dulu siapa aja yang sudah bergabung, karena ini tadi ada yang sudah gabungan ya, tapi belum aku bacain karena memang paling banyak adalah teman Pro 2 yang bergabung dari WhatsApp Pro 2. Oke, yang sudah bergabung dari Kak Arindi 24. Selamat sore buat semuanya. Kalau aku selalu cari gorengan aja, kayak misal bakwan, tahu isi, sampai dengan pisang goreng, semuanya itu menurut aku enak. Tapi hati-hati kolesterol ya. Betul. Karena gorengan itu meskipun enak, itu juga membahayakan untuk kesehatan. Apalagi kalau teman Pro 2 yang biasanya cek kesehatan punya riwayat kolesterol, kayaknya memang harus benar-benar hati-hati dengan makanan-makanan seperti gorengan, kemudian juga jajanan yang memang lemaknya banyak ya kan. Atau mungkin beberapa riwayat penyakit lainnya yang memang harus kamu perhatikan dari makanan yang kamu konsumsi juga teman Pro 2. Termasuk biasanya kalau ada momen tertentu kayak JFC, banyak orang yang memperjualkan makanan-makanan enak, jajanan enak, sampai kita akhirnya kalap dan mengabaikan yang namanya kesehatan kita. Ada juga yang baru aja bergabung ya, tapi dia nggak nyebutin nama. Ini dari WhatsApp ya, tapi ntar dulu aja deh kalau yang dari WhatsApp. Aku skip dulu aja karena barusan notifikasinya muncul. Ada juga yang sudah bergabung dari It's Me at 62. Paling suka es campur, rasanya segar karena banyak isian buah-buahan. Yang paling aku suka isian kalau ada isinya nangka, kemudian ada melon, ada semangka.
Oke, okay. Yang lain mungkin bisa skip ya. Yang penting 3 buah itu ya. Apalagi kalau teman pro 2 bisa menikmati es campur atau es-es lainnya deh, terutama es campur. Kalau es campur itu kan identiknya harus ada susu kental manis ya kan, kemudian juga ada buah-buahannya atau mungkin ada topping-topping lainnya, atau masih ditambah dengan santan, karena kalau santan ketemu susu kental manis itu rasanya lebih manis dan juga gurih berpadu gitu ya. Dan ini bisa jadi salah satu minuman yang menyegarkan ketika teman pro 2 lagi haus atau cuaca yang lagi panas-panasnya banget. Kemudian yang sudah bergabung lagi, masih dengan minuman yang segar, ada dari Ray 36. Selamat sore semuanya. Kalau aku, yang selalu aku incar adalah jus buah segar, sehat dan tidak bikin rasa bersalah kalau kita minumnya banyak. Ya, kalau teman pro 2 mungkin pengen tetap menjaga kesehatan kamu, ya harus diperhatikan juga ya minumannya apa, yang punya kandungan gizi yang baik, kemudian juga makanannya apa, cemilannya apa yang menyehatkan juga. Jadi meskipun kamu kalap dengan beberapa makanan ataupun minuman, kamu pun juga tetap bisa menjaga kesehatan kamu. Ada juga yang baru aja bergabung ya, ini dari Kak Sarah. Kalau aku selalu mencari martabak mini atau makanan tradisional lainnya deh. Tapi yang biasanya aku cari martabak mini ataupun terang bulan jadul. Ini bisa jadi salah satu cara kita untuk nostalgia juga ya teman pro 2. Selain sekarang itu sudah gencar banget beberapa makanan-makanan ataupun minuman modern, ada juga makanan ataupun minuman tradisional. Nah, salah satunya mungkin yang tadi udah disebutin ya, ada terang bulan jadul, martabak mini, kemudian jajanan pasar juga ada mungkin ya, lupis, kemudian iwel-iwel, kita ngomongnya iwel-iwel ya, kemudian ada juga orok-orok ya kan, banyak banget teman pro 2, bisa jadi pilihan kamu ataupun inspirasi, referensi buat teman pro 2 yang mungkin mau jualan gitu ketika ada di momen tertentu atau besok JFC, atau bukan hanya jadi konsumen, teman pro 2 bisa jadi seorang penjual ataupun pebisnis UMKM besok ya. Jadi bisa diramaikan, entah kamu sebagai penjualnya ataupun kamu bakal meramaikan sebagai pembeli. Jadi teman pro 2, kalau kita ngomongin seputar kuliner, ternyata banyak banget yang bisa kita eksplor ya, apalagi banyak banget makanan ataupun minuman, jajanan-jajanan kecil yang menjadi favorit kamu ketika kamu nonton JFC, mulai dari makanan berat, cemilan, ya minuman yang segar, semuanya itu ada di sana. Kamu tinggal cari aja. Bahkan bukan hanya makanan, minuman atau cemilan aja, tapi juga ada beberapa UMKM yang memperjualbelikan. Mungkin nih ada baju, kemudian juga hasil dari kesenian, banyak banget teman pro 2. Tapi karena memang kita pembahasannya adalah makanan ataupun minuman atau kuliner ya, lebih umumnya kuliner teman pro 2. Apapun makanan kamu, favorit kamu apa, makanan ataupun minuman favorit kamu apa, selalu bisa ada cara untuk bisa menikmati dengan porsi yang wajar pastinya, seimbangan dengan pola makan yang sehat. Dan jangan lupa teman pro 2, seperti yang selalu aku bilang, tetap jaga kesehatan, apalagi kalau kamu lagi pengen nontonin JFC di jam-jam tertentu, kamu harus berangkat, kemudian desek-desekan, dan kamu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca, kondisi fisik kamu, bahkan juga makan makanan yang sembarangan juga, tetap harus jaga kesehatan ataupun pedulikan kesehatan kamu teman pro 2. Terima kasih buat kamu tadi yang sudah ikut bergabung, dan tentunya Vita masih bakal menemani kamu teman pro 2 dengan menghadirkan informasi selanjutnya di sesi Ups atau Upgrade Skill. Aku bakal ngebahas salah satu pembahasan yang seru, yang pastinya bisa kamu
dengerin juga ya, kira-kira informasinya bermanfaat nggak sih? Pastinya bermanfaat teman Pro 2. Seputar apa? Buat kamu yang penasaran, di sini aja teman Pro 2. Sembari menikmati waktu kamu bersama dengan keluarga, mumpung sekarang malam minggu. Malam minggu enaknya di mana? Di rumah? Atau mungkin teman Pro 2 akan memilih untuk keluar? Setelah seharian tadi ada dari teman Pro 2 yang memilih untuk nggak keluar karena males rame, males macet juga. Sekarang waktunya keluar nih, cari udara yang segar, cari kuliner yang enak, atau bahkan teman Pro 2 bakal menghibur diri pergi ke suatu tempat. Cus, langsung aja teman Pro 2. Sembari menikmati perjalanan kamu dari mobil, aku tentunya masih bakal hadirkan untuk informasi selanjutnya dan juga lagu-lagu selanjutnya bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin, napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius, tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.

Kira-kira aktivitas kamu setiap pagi apa nih teman Pro 2? Ada nggak sih teman Pro 2 yang selalu punya kegiatan berjemur setiap pagi? Karena kalau kita melihat lagi ya, beberapa manfaatnya itu pasti banyak. Dari kita sering berjemur setiap pagi, kita pun juga bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Tubuh bisa mengkonsumsi vitamin D dengan berjemur selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya, teman Pro 2. Terus efek kurang sinar matahari itu apa kira-kira? Nih, satu pelajaran buat teman Pro 2 ataupun satu wawasan baru buat kamu ya. Kayak misal kamu yang selalu bangunnya kesiangan atau justru kamu sering banget melewatkan sinar matahari pagi dengan tidak berjemur. Kira-kira apa sih efek dari kurangnya sinar matahari bagi tubuh kamu? Karena pasti ada beberapa hal yang memang kamu gak tahu dan itu yang sering banget kamu abaikan teman Pro 2. Paparan sinar matahari memberikan vitamin D. Seperti yang banyak kita tahu bahwa memang vitamin D itu bisa meningkatkan hal positif di dalam tubuh, seperti bisa membuat tubuh kita lebih berenergi, tidur nyenyak di malam hari, ataupun suasana hati yang lebih baik lagi teman Pro 2. Mengutip dari salah satu laman bahwa 90% vitamin D itu berasal dari sinar matahari. Kulit kita itu bakal bisa menyerap sinar matahari dengan lebih baik ya di jam-jam tertentu, dan bahkan kulit akan menyerap sinar ultraviolet B yang memicu konversi molekul kolesterol di kulit vitamin D3 dan bentuk aktif vitamin D. Jadi vitamin D dikaitkan dengan kesehatan tulang yang begitu kuat, sistem kekebalan tubuh yang sehat, bahkan juga bisa memperbaiki suasana hati kamu jadi lebih baik. Kesehatan kardiovaskular bahkan juga bisa membantu fungsi otak yang lebih baik lagi teman Pro 2. Jadi jangan diabaikan ya di jam-jam pagi ataupun pagi menuju siang, teman Pro 2 justru nggak pernah sama sekali berjemur. Dan selain itu teman Pro 2, efek kurang sinar matahari atau kamu yang nggak pernah berjemur, apa aja sih efeknya? Yang pertama, kamu bakal mudah banget merasa murung atau depresi. Ini juga sudah terbukti ya, dokter seringkali mengkaitkan penurunan suasana hati di cuaca dingin dengan kurangnya sinar matahari. Pasalnya hal ini juga berkaitan dengan kadar hormon serotonin di otak kamu. Selain itu teman Pro 2, sinar matahari dinilai bisa mengaktifkan bagian otak tertentu yang disebut kelenjar pineal yang terkait dengan produksi serotonin serta juga neurotransmitter lainnya. Bahkan serotonin merupakan neurotransmitter yang membawa pesan antara sel saraf bahkan juga ke seluruh tubuh. Zat kimia ini juga dikenal sebagai hormon perasa senang, atau yang akan memberikan perasaan kamu jadi senang, bahagia karena pengaruhnya terhadap suasana hati. Tapi di sisi lain teman Pro 2, ada beberapa efek negatifnya ya kalau misal kamu sering banget tidak berjemur ketika pagi hari, yakni mengalami kenaikan berat badan. Ini nih, kalau misal kamu selama ini udah sering banget mencoba diet, menjalankan program diet tapi gak ada hasilnya, coba kamu harus rutinin berjemur di jam-jam pagi menuju siang. Sinar matahari menyediakan nutrisi penting teman Pro 2 berupa oksida nitrat yang menjaga metabolisme tetap berjalan dengan lancar dan juga mencegah makanan

makan masuk berlebih atau mencegah kamu makan secara berlebihan. Ahli kesehatan Jen MC Fartland juga menjelaskan bahwa kekurangan vitamin D tentunya akan menyebabkan disfungsi mitokondria yang bisa mengakibatkan penurunan adenosin tipoplaste atau ATP. ATP sendiri ini merupakan molekul yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel-sel tubuh kamu. Jadi kalau teman Pro 2 pengen menjaga kebugaran tubuh, kesehatan tubuh, makanya memang kamu harus bisa membagi waktu kamu ketika pagi untuk sejenak berhenti dari rutinitas kamu ataupun aktivitas kamu dan beralih dulu nih menambahkan aktivitas baru, yakni adalah berjemur di saat jam-jam pagi menuju siang.

0: Kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran, kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena gak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi bukan soal musuh alami, kadang mereka cuman belum saling ngerti aja.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Nigeria. Sebelum sore bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Balik lagi Tuan Pro 2, kita masih ngebahas seputar berjemur di pagi hari. Ternyata juga ada benefitnya, ada manfaatnya. Bahkan ketika Tuan Pro 2 tidak pernah berjemur di pagi hari, itu juga pasti ada efeknya juga di tubuh kamu Tuan Pro 2. Kira-kira apa aja efeknya? Selain tadi ada dua hal yang udah aku sebutin, bakal ngerasa sakit pada tulang. Jadi orang dewasa terutamanya yang gak pernah mendapatkan cukup sinar matahari seringkali merasakan nyeri pada otot dan juga tulang. Jadi gak sedikit juga yang bakal merasakan kaku pada sendi di pagi hari ketika bangun tidur atau di saat beraktivitas ya. Sering banget kayaknya sendi-sendi ini ngerasanya sakit, nyeri gitu. Ataupun gak cuma di sendi-sendi, di otot, ataupun di tulang ya. Bahkan juga hal ini terus-menerus merasakan sakit yang begitu luar biasa gitu ya. Bisa aja seperti itu setiap hari gitu Tuan Pro 2. Selain itu, orang dewasa yang kekurangan vitamin D juga beresiko terkena osteoporosis. Tuh, jadi kurangi aja Tuan Pro 2 aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat di pagi hari. Beralihlah dengan olahraga, berjemur ya, terutamanya berjemur, karena ternyata berjemur selain kita bisa mendapatkan vitamin D, manfaat lainnya juga banyak. Nah, kalau misalnya sering banget Tuan Pro 2 ngerasa kok kayaknya aku insomnia atau sulit tidur, bisa jadi bukan karena kamu yang kacau waktu tidurnya, pola tidurnya, tapi bisa juga bagian dari kurangnya kecukupan sinar matahari. Jadi kalau Tuan Pro 2 kekurangan paparan sinar matahari, tentunya bisa mengganggu ritme sirkadian ataupun jam internal tubuh. Yang artinya kamu ataupun seseorang yang tidak tidur cukup atau tidak nyenyak gitu ya, itu bisa dengan mudah nantinya menghadapi yang namanya insomnia atau yang biasa disebut dengan insomnia. Ritme sirkadian ini bergantung pada sinar matahari untuk tetap sinkron. Jadi ketika mata kamu terpapar cahaya, otak dan juga ini nantinya bisa akan membuat fungsi otak itu menjadi lebih baik ya, menerima pesan untuk berhenti memproduksi melatonin, salah satu hormon utama yang berkontribusi pada tidur. Jadi sementara kegelapan akan memberitahu otak kamu bahwa sudah waktunya untuk bersiap tidur. Jadi bakal otomatis ataupun tersistem akan ada sinyalnya sendiri dari otak kamu ketika Tuan Pro 2 udah waktunya tidur. Tuh, luar biasa banget ya ternyata. Selain itu, kalau kamu ngerasa diri kamu itu sering banget dikit-dikit sakit, kemudian cuaca berubah, tiba-tiba sakit, itu bukan karena Tuan Pro 2 yang mungkin aja makannya kurang diperhatikan. Bisa aja itu adalah bagian dari Tuan Pro 2 tidak pernah berjemur di pagi hari. Karena sinar matahari ini bisa meningkatkan fungsi limpa ataupun kekebalan tubuh. Jadi seseorang yang mudah sakit bisa jadi kurang untuk mendapatkan paparan sinar matahari ataupun kekurangan vitamin D. Jadi ketika sinar matahari mengenai mata, artinya sistem saraf otonom akan aktif dan hal ini yang akan dianggap sebagai sinyal pelepasan sel-sel kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Jadi Tuan Pro 2, yang penting harus kamu lakukan adalah ya, luangkan waktu dulu sebentar di jam-jam pagi ataupun ketika kamu sudah merasa waktunya nih ngangetin tubuh kamu berjemur di pagi hari, luangkan dulu waktunya Tuan Pro 2. Efek kurang sinar matahari ini juga harus kamu perhatikan. Tadi ada beberapa poin yang memang jadi catatan khusus kamu. Sempatkan diri untuk berjemur setidaknya 5 sampai dengan 30 menit sebanyak 2 atau 3 kali dalam sepekan. Wah, itu sih kayaknya gak berat sih Tuan Pro 2. Tinggal kamunya aja, males atau enggak. Kalau Tuan Pro 2 banyak malesnya, ya pasti kesehatan kamu yang akan terancam. Tapi kalau semakin bertambahnya usia, kamu harus menjalankan pola hidup yang sehat, menjaga kesehatan, yuk coba rubah lagi pola hidupnya atau membiasakan diri dengan beberapa kebiasaan sehat, seperti salah satunya menambahkan kegiatan berjemur di pagi hari.

0: sebenarnya. Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi. Jadi pajeon, tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

informasi di Upgrade Skill ya. Terima kasih buat kamu yang udah ikutin siaran bareng sama Vita. Tapi Vita bakal terus berlanjut, jangan lewatkan, nanti bakal ada bintang tamu ya di siaran berjaringan se-Jawa Timur lepas dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam nanti. Tapi sebelum itu, kamu bisa ikuti update informasi di Info Pro 2 untuk edisi hari ini yang sesaat lagi bakal aku sampaikan untuk menemani ruang dengar kamu.

Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat Jember.

0: siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Manchester United bidik kemenangan perdana pramusim kontra Rosenborg. Informasi kedua, Gubernur Pramono bentuk tim investigasi konstruksi gedung sekolah di Jakarta. Informasi ketiga, hari kedua JFC suguhkan parade budaya Waci dan Artware Carnival. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, Manchester United memburu kemenangan pertama tepatnya pada pramusim ketika menghadapi Rosenborg BK di Stadion Lerkendal Jumat 24 Juli 2026. Kekalahan dari West Ham pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi tim asuhan Michael Carrick jelang yang dimulainya musim 2026-2027. Pada uji coba sebelumnya, Manchester United kalah dengan skor 0-1 dari Wrexham di Finlandia. Gol tunggal dari Sam Smith juga tepatnya pada babak pertama memastikan kemenangan klub divisi kedua Liga Inggris. Informasi kedua, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim investigasi untuk mengecek pembangunan gedung sekolah di Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah masalah ditemukan tepatnya pada bangunan sekolah. Ia mengatakan sebelumnya pembangunan sekolah sepenuhnya berada di bawah Dinas Pendidikan. Kedepan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan atau Pertanahan maksud kami, serta Dinas Bina Marga akan ikut mengawasi proses pembangunan.

Informasi ketiga, kemeriahan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua, tepatnya pada Sabtu hari ini 25 Juli 2026. Ada dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI dan Artwell Carnival. Tepatnya WACI menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Dan selain itu, teman Pro 2 Presiden Jember Fashion Carnival Budi Setiawan juga mengatakan seluruh rangkaian acara tepatnya pada JFC 2026 mengusung tema Health, Humanity, Art and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali ada aku Vita Karina yang tentunya bakal kembali hadir untuk menemani kamu di malam minggu kali ini. Malam minggunya barengan sama Pro 2 RRI Jember aja ya. Karena di malam hari ini tentunya ada salah satu program acara yang seru, program Music Live Chat Berjaringan se-Jawa Timur, yang kali ini kita juga disiarkan di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Dan kali ini teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama musisi muda yang ada di kota Jember. Mereka ini adalah grup musik muda berbakat yang siap untuk berbagi cerita tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2 tentang karya-karya mereka. Langsung aja, ada Euphonia. Halo, selamat malam. Wow, rame sekali ya, ada total 5 orang teman Pro 2. Kalau mungkin teman Pro 2 udah stay gitu ya dari Instagram, sudah cek-cek juga Instagramnya Pro 2 Jember, memang personilnya ada 6 orang. Yeah. Tapi yang hadir 5 orang. Mereka adalah Ais, ada Yukto, ada Arya, ada Anteng, ada Altaf. Halo, mungkin halo, bisa diperkenalkan satu-satu. Perkenalan dulu satu-satu dan juga menyapa untuk teman Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Kesibukannya apa, nama panjangnya siapa, akrabnya dipanggil siapa? Silakan.
1: Halo semuanya. Mulai dari saya, perkenalkan saya Ais, saya di Euphonia ini sebagai vokalis. Dan kesibukan saya, karena saya seorang pelajar, jadi saya sibuk belajar dan latihan juga, latihan band ini.
0: Jadi belajar dan juga latihan band. Kemudian sebelahnya, gak usah digeser mic-nya, kayaknya harus kayak mendekat dengan mic. Ada siapa nih?
2: Halo, nama saya Yukto Sansi, biasanya juga dikenal, sering dipanggil Yukto.
0: Yukto, ini kayak nama anak-anak Jepang ya. Kira anak Jepang, tapi memang looknya memang kayak anak Jepang. Oke, Yukto, Yukto masih kelas berapa?
2: Ya remaja, ya paling SMA.
0: Oh, masih SMA. SMA kelas?
2: 1.
0: Kelas 1. Yang lain rata-rata kelas berapa?
3: Di kelas ya 11 lah.
0: 11 12 sama kelas 1 atau kelas 10 ya? Iya enggak sih? Aduh, udah lama nih soalnya kan. Kelihatan dong yang paling senior siapa. Kemudian lanjut lagi sebelah Yukto ada siapa nih?
4: Halo teman-teman Pro 2 FM, perkenalkan saya Arya Satya Senjaya, biasanya dipanggil Arya.
0: Arya, bukan Arya Saloka, bukan.
4: Beda.
0: Oke, kemudian?
5: Hai, aku Anteng Septriani. Aku sering dipanggil Anteng.
0: Anteng. Anteng berarti kalau di Jawa itu artinya ini ya, sangat diam. Tapi diam enggak kira-kira nih Anteng nih?
3: Enggak.
0: Ya.
3: Drummernya. Drummernya.
0: Oh iya. Oke. Kemudian sebelah Anteng siapa?
6: Halo, nama saya Altaf, bisa Altaf Kaisan, bisa dipanggil Altaf.
0: Altaf kelas berapa?
6: Kelas 11.
0: Ya tadi kan udah disebutin. Ada kelas 11, kelas 12, ada kelas 10. Yang kelas 12 siapa?
7: Saya.
0: Wow, yes. Yang paling senior. Aku gak bilang yang paling tua loh, yang paling senior. Oke. Nah ini kan kalau teman Pro 2 mungkin stay tune malam hari ini, kan juga mengikuti nih, oh ada Euphonia. Mungkin salah satu dari kalian bisa menjelaskan kenapa namanya Euphonia. Kan kayak kita itu dengernya tuh UFO gitu ya, UFO. Tapi kan bukan soal UFO gitu ya, atau mungkin ada terinspirasi dari UFO awalnya atau bagaimana? Silakan.
6: Jadi tuh ya awalnya nama band kita tuh bukan Euphonia.
0: Apa namanya?
6: Sebelumnya tuh Thunder.
0: Thunder.
6: Nah, berhubung waktu manggung terus hujan terus, jadi mungkin membawa sial ya apa gitu namanya.
0: Jadi, kemudian diganti.
6: Berdiskusi lah kita sama manajemen sama anak-anak.
0: Udah kayak
6: sama
0: orang zaman dulu ya, sakit dikit langsung ganti nama. terus.
6: Nah, terus kepikiran lagu kita kok nuansanya agak sedikit kayak
4: positif,
6: aneh tapi enak gitu. Jadi kayaknya cocok nih di nama Euphonia.
0: Kenapa bilangnya aneh tapi enak? Kan lagu sendiri.
6: tapi enak.
0: Iya. Jadi memang akhirnya digantilah Euphonia.
6: Euphonia.
0: Apa yang menjadi inspirasi dari munculnya sebuah nama Euphonia? Karena kan pasti ada sebabnya tuh, kenapa milih Euphonia? Awalnya dari idenya siapa aja?
6: Dari
4: ide semua,
6: semuanya enggak
0: semua. Siapa yang pencetus pertama
6: ya Yukto sih.
0: Yukto. Keren loh kamu. Kenapa tiba-tiba Euphonia, semuanya langsung deal? Apa yang terbesit waktu itu? Yukto kok milihnya Euphonia?
2: Soalnya kan lagi cari nama itu ya.
0: Mungkin lebih dekat sama mic.
2: Aku kayak pernah dengar tuh kata Euphonia. Ya mirip-mirip utopia lah.
0: Oh, ya. Kamu dengarnya dari mana waktu itu?
2: Aku dengar
0: di salah satu media kah atau?
2: Iya, media.
0: Terus?
2: Lagi scroll Google apa gitu buat nyari referensi lama band. Tiba-tiba ketemu nih Euphonia. Loh, kok
6: cocok
0: unik,
6: ya?
0: Cocok.
2: Tapi bagus.
6: Unik tapi bagus.
0: Artinya apa emang?
6: Euphonia.
0: Ayo, artinya apa?
4: Kebersamaan dari, ya, kalau gak salah gitu, pokoknya bahagia.
6: Iya, bahagia kebersamaan.
0: Oh gitu. Jadi biar kalian tuh terus bersama-sama gitu ya. Oke, jadi memang kurang lebihnya Euphonia ini adalah nama yang unik tapi juga punya arti, punya makna gitu ya. Biar nantinya tetap kalian itu bisa bersama terus gitu. Nah, ada gak sih kayak genre musik yang memang jadi salah satu khasnya dari Euphonia? Genrenya apa?
6: Genrenya ya pop rock.
0: Nah, pop rock bukan popok loh.
6: Wah, sedikit seleo ini ya.
0: Iya, seleo. Pop rock. Kenapa milih pop rock?
6: Karena
0: apa, emang karena kalian ini ada yang apa ya? Memang ada genre rocknya gitu.
6: Nah, kemudian iya, sama kayak
0: dari
6: ada popnya juga.
0: Oh.
6: Jadi awalnya kan kita melaju ke rock, kok kurang enak, kurang santai gitu ya, kok gak cocok, cobalah ke pop rock, duh kok enak, nah gitu, jadi cocok aja, jadi kita semua gitu.
0: Mungkin bisa di-spill, siapa nih yang genrenya biasanya ngebawain pop, siapa yang biasanya ngebawain rock, ada gak?
6: Kalau pop ini si Ais.
0: Ais, oke, okay. Yukto?
2: Rock
0: banget. Anaknya pendiam tapi rocker banget itu. Oke, okay, kemudian?
4: Kalau saya lebih
0: Arya?
4: ke pop.
0: Oke, okay. Kemudian kalau Anteng?
5: Ke pop.
0: Pop. Kalau Altaf?
6: Rock agak metal-metalan dikit.
0: Wow. Keren banget ya. Padahal mereka ini kelihatannya kayak bukan rocker sejati, tapi padahal rocker sejati gitu ya. Oke, teman Pro 2. Jadi tadi mereka udah perkenalan gitu ya, dan bahkan juga sudah menjelaskan Euphonia awalnya itu seperti apa, kenapa pemilihan namanya itu Euphonia. Bahkan juga sudah dijelaskan ya bahwa memang genre mereka adalah pop rock. Oke. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2 lebih dalam lagi dengan Euphonia, dengan mereka-mereka ini yang tentunya udah semangat banget ya mau berkenalan buat kamu semuanya teman Pro 2. Bagaimana sepak terjang wede. Bagaimana jam terbang mereka? Kemudian sejauh ini seperti apa yang sudah dijalankan oleh tim ataupun proses kreatifnya mungkin ya, atau bahkan dari para personel dari Euphonia. Nanti kita ngobrol lanjut lagi ya teman Pro 2, tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu di Pro 2 RRI Jember.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Skor Wilnus 10 Jawa Timur.
6: Teman Pro 2, Vita Karina masih menemani kamu. Tentunya malam hari ini aku gak sendiri di Music Live Chat berjaringan Skor Wilnus Jawa Timur, yang juga disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Barengan sama Euphonia malam hari ini, teman Pro 2, menarik sekali kalau kita sudah tahu cerita awal perjalanan dari Euphonia. Setelah tadi ya kita mendengarkan di sesi yang pertama, teman Pro 2, bahwa ada asal mula kenapa tiba-tiba namanya Euphonia. Karena ya itu tadi, karena sering hujan.
7: Iya. Yeah.
6: Sering hujan, alhasil gak bisa manggung.
7: Gak bisa manggung, sulit.
6: Betul banget. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi nih, selain tadi Altaf yang sudah bercerita, mungkin bisa ditambahkan proses kreatif dari penggarapan sebuah lagu. Tapi mungkin bisa di-spill dulu, lagu yang sudah diciptakan ini judulnya apa, dan sekarang yang sudah mulai proses untuk pembuatan lagu kira-kira udah berjalan berapa? Silakan.
8: Buat yang sudah rilis ini ya, ada satu namanya Mona Lisa. Tapi kalau yang masih diproses itu ada dua.
6: Apa aja itu?
8: Satunya itu Melangkah Bersama, sama okay. Satunya ini masih di ini apa dah, masih di
9: masih dibuat.
6: Masih dibuat. Progress. Oh, masih progres. Oke. Jadi memang tidak serta-merta ini ya, tiba-tiba dibuat begitu saja, tapi memang ada proses yang begitu panjang, gitu. Bahkan juga karena memang ada banyak sekali kepala gitu ya, banyak sekali ide, bahkan juga harus disatukan. Ide dari satu orang, kemudian juga ditambah lagi dengan satu orang, harus disatukan. Oke, siapa yang paling sering banget menulis lirik di karya-karya? Ada gak sih yang jagonya?
7: Nih, berdua nih.
6: Siapa? Sama. Ais?
7: Ais sama Yukto.
6: Yukto.
7: Ais anteng, Yukto. Nah itu.
6: Oh, Ais anteng, Yukto. Berarti nggak dua, tiga.
7: Tiga.
6: Oke, mungkin aku mau tanya satu-satu. Ais, kenapa kamu sering banget atau nulis sebuah lirik lagu? Apa yang mendasari kamu tuh banyak ide seputar lagu?
9: Kadang tuh
6: deket sama mic.
9: Kalau di jalan itu kadang-kadang kepikiran aja gitu kata-kata. Kayak wah ini cocok nih kayaknya kalau misalnya dipakai di lagu ini. Terus setelah itu kayak apa ya, sering ke inspirasi gitu aja.
6: Pas waktu di jalan.
9: Kayak ngeliat orang misalnya berduaan gitu. Aku kayak mikir, ini kayak
6: bagus nih buat lirik lagu.
9: Iya gitu. Terus juga kadang-kadang lihat film gitu. Itu terinspirasi juga sih.
6: Oke. Karena biasanya kan ada orang yang bisa menciptakan lagu ketika lagi sedih, ya kan? Kayak misal lagi galau, itu tiba-tiba ada aja gitu. Dan gak jauh-jauh tentang asmara biasanya asmara. Seperti itu. Tapi ternyata seorang Ais ini bisa menciptakan sebuah lagu dari apa yang dilihat, dari kegiatan sehari-hari, dari kehidupan. Oke, kalau Yukto, kebanyakan kamu nulis sebuah lagu, lirik lagu itu pas apa?
8: Ya, kalau buat saya itu agak berbeda lah.
6: Apa itu bedanya?
8: Kalau Ais kan kayak di perjalanan apa gitu baru mikir. Kalau buat saya ini kayak sekali latihan disuruh mikir ini langsung buka mindset saya.
6: Oh iya.
8: Buka kemana-mana.
6: Widih.
8: Makanya bisa mikirin sampai namanya Mona Lisa gitu.
7: Yang buat judul dia loh.
6: Berarti memang ini ya, dia itu punya ide-ide yang banyak, tinggal tentuin aja gitu ya. Momen apa nih yang memang pas banget gitu, tiba-tiba momen itu membawa ide yang cemerlang gitu tiba-tiba ya Yukto ya. Jadi kamu itu di semua kondisi bisa aja ide itu muncul.
8: Iya. Sekarang lagi mikirin ya,
6: apa? Oh, sekarang pun bisa jadi lagu.
8: Iya, bisa.
6: Wih. Bisa. Atau memang kamu dasarnya suka nulis atau bagaimana?
8: Dasarnya suka mikir banyak sih.
6: Pemikir dia.
7: Pemikir.
6: Yang penting jangan mikir terlalu sering, nanti belum tua nanti rambutnya rontok semua.
7: Sudah putih semua nanti.
6: Iya. Biasanya kan kebanyakan mikir ada yang sampai kayak gitu. Nah, kemudian kalau anteng gimana?
9: Kalau saya pas lagi diem gitu atau lagi ngapain, kadang suka tiba-tiba muncul idenya gitu loh.
6: Pas waktu diem-diem aja gitu enggak ngapa-ngapain.
9: Kadang kalau lagi bahagia, kadang sedih gitu tuh tiba-tiba muncul banyak ide.
6: Tapi paling sering pas waktu sedih apa pas waktu bahagia?
9: Seneng.
6: Oh, pas waktu bahagia. Berarti lagu-lagunya juga kebanyakan bahagia.
7: Ya, kebanyakan bahagia.
6: Kebanyakan begitu. Oke. Nah, itu biasanya kan juga jadi inspirasi juga ya ketika kita lagi ngapain tiba-tiba ada ide muncul, ya udah jadi sebuah lagu. Nah, kemudian kalau kita mungkin melihat lagi dari lagu-lagu yang sudah diciptakan, ada Melangkah Bersama, ada Mona Lisa, satunya lagi apa tadi?
7: Belum ada judulnya, masih proses.
6: Belum ada judulnya, tapi kurang lebih ceritanya tentang apa? Secara keseluruhan.
7: Kalau secara keseluruhan ya. Tentang ketuhanan.
6: Berarti ini ya religius.
7: Religius. Yeah.
6: Yeah. Oke, apa Yukto mungkin mau ditambahin?
8: Ini kan maksudnya ya. Jadi ada yang Islam, ada yang non-Is. Jadi kekuatan religinya itu tambah kuat lagi.
6: Jadi menghargai perbedaan juga ya. Toleransi itu juga ada, keren. Generasi muda zaman sekarang mengeluarkan sebuah karya yang memang meskipun itu religius tapi tidak satu agama aja,
7: satu agama
6: tapi
7: bisa
6: juga
7: beberapa.
6: Iya, betul. Menghargai perbedaan, kemudian juga toleransi salah satunya. Nah, kemudian itu tadi kan sudah dibocorkan bahwa memang ada satu karya yang masih belum ketemu judulnya apa, tapi semoga nanti segera ketemu judulnya ya dari mungkin segera, ketika segera. Yukto lagi sedih mungkin, lagi merenung mungkin ya, atau mungkin lagi mikirin cicilan. Oh, nggak ada cicilan,
8: masih kecil.
6: Nah, kemudian ada juga karyanya judulnya adalah Mona Lisa. Kenapa tiba-tiba terbesit Mona Lisa, judulnya keren nih, emang isinya apa?
9: Dulu itu kayak kita sempat ada lomba karya gitu kan. Terus juga disuruh gitu sama manajemen dan musik ini buat lagu karya gitu. Nah, kita buatnya itu bareng-bareng di tempat latihan. Terus kayak kita satu-satu ini ngasih tahu kata-kata gitu. Mm-hmm. Nah, si Yukto ini tiba-tiba kepikiran Mona Lisa aja gitu. Mm. Terus makanya ada lagu Mona Lisa itu gara-gara Yukto ngasih kata-kata Mona Lisa itu.
6: Mm. Emang isinya apa? Maknanya apa dari
7: lagu itu? Jadi ada suatu lirik gini. Seperti senyuman Mona Lisa. Jadi
6: gitu. Indahnya senyum Mona Lisa kayak gitu. Itu. Jadi penggambarannya seperti itu. Gimana Yukto?
8: Kayak Mona Lisa ini kan senyumnya terkenal, berharga banget. Jadi kayak hampir semua kepositifan itu dari Mona Lisa ini. Makanya mirip-mirip sama lagunya.
6: Jadi itu ya yang ada dalam sebuah makna karya Mona Lisa. Judulnya Mona Lisa lagunya. Mona Lisa. Yang nanti bakal dinyanyikan sama mereka ya teman Pro 2. Nanti di sesi ketiga ataupun segmentasi ketiga. Kemudian ada juga karyanya Melangkah Bersama.
7: Melangkah Bersama.
6: Itu apa? Apa soal asmara atau soal persahabatan atau apa?
7: Persahabatan.
6: Persahabatan. Bisa diceritain itu relate dengan ceritanya siapa awalnya?
7: Kita semua sih.
6: Jadi tentang kalian.
7: Iya, tentang kita.
6: Kenapa tiba-tiba ada ide bikin judul Melangkah Bersama dan isinya pun juga soal persahabatan?
7: Spill dikit-dikit aja ya.
6: Boleh. Banyak juga enggak apa-apa. Gimana Altaf?
7: Nah, jadi Melangkah Bersama ini tercipta karena kita sempat kayak diremehkan gitu. Oleh beberapa orang lah.
6: Okay.
7: Nah, jadi kita tuh mau membuktikan kalau kita tuh
8: kita kuat,
7: nggak peduli apa kata orang gitu ya.
2: Makanya kita bersama. solidaritas
7: gitu.
6: Betul. Kemudian ada lagi yang ditambahkan?
7: Nah, terus kita tuh mau nyalurkan emosi kita kemana? Bingung juga. Jadi kita membuat lagu itulah. Okay. Langkah bersama.
6: Jadi daripada disalurkan di hal-hal negatif, lebih baik sebuah karya aja. Jadi sebuah karya yang memang bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, okay. Kemudian juga tadi udah dijelasin juga ya beberapa pesan ataupun makna dari setiap lagunya. Tapi dari kalian ada nggak sih yang punya arah dari genre musiknya? Ais itu suka siapa penyanyi, kenapa suka genre lagu itu? Mungkin bisa nih di-spill satu-satu. Karena kan kalian kan dari pop, dari rock ya kan? Mungkin ada kiblatnya sendiri. Silakan. Ais dulu mungkin.
9: Saya suka pop ya karena
6: lebih dekat sama mic.
9: Lebih apa ya? Dengerin ayah saya suka dengerin lagu kan, jadi ya udah saya kebawa aja suka pop juga,
6: terus
9: suka rock gegara. Ya kita ketemu terus setelah itu kita buat band, jadi ya udah kita.
6: Jadi ayah kita. Ya kalau kamu ya. Jadi ayah juga musisi, penyanyi.
9: Dia suka lagu aja sih.
6: Suka lagu. Jadi tiap hari dengerin musik. Kok ternyata kamu juga suka gitu. Siapa penyanyi yang paling kamu suka?
9: Penyanyi yang paling saya suka Mahalini.
6: Mahalini, pas kita. Mahalini tuh ini ya, lagunya itu emang banyak lagu yang galau, relate juga dan nyentuh banget di hati gitu. Mungkin teman Prodo ada juga yang sama dengan aku, Vita. Lagunya sama ternyata kayak Ai, suka banget dengan lagu-lagu Mahalini. Kalau Yukto?
8: Saya kan rock ya. Sebenarnya rock ini indie rock, lagu orang barat. Saya ambil itu gara-gara aku lihat lagunya ini maknanya mendalami banget sama liriknya nyambung sama maknanya.
6: Okay. Kemudian?
8: Ya karena kayak lagunya kan harus nyambung sama temanya. Jadinya ya kayak tak tunjukin bahwa jadi bisa nebak ini Mona Lisa ini temanya apa.
6: Siapa tuh yang paling kamu banggakan, penyanyi yang benar-benar bisa kamu contoh ataupun menginspirasi banget? Siapa Yoko?
8: Kalau penyanyi saya ya nggak terlalu tahu banyak soalnya saya mainnya instrumen ya. Tapi saya suka ini Dewa 19.
6: Dewa 19. Apa? Yang judulnya apa?
8: Paling bagus saya, paling suka saya ini ya, apa dah, Mencintaimu dan Dia.
6: Oh, Dewa 19 banget ini ya. Oke, kemudian kalau Arya
2: kalau
6: sukanya
2: saya,
6: gimana?
2: Kalau saya itu sukanya ada di genre pop dan rock lah.
10: Kalau di pop, saya sukanya tuh dari musik-musik barat. Nah, biasanya musik-musik barat yang saya ambil tuh genrenya pop dan EDM gitu.
6: Siapa penyanyinya?
10: Kalau penyanyi mungkin Crash Adams, Chainsmokers masih banyak.
6: Oh, Chainsmokers, keren. Chainsmokers juga lagunya oke banget ya.
10: Enak banget.
6: Oke, kemudian yang enggak ada suaranya nih, mana nih? Anteng beneran anteng ya dari tadi. Takutnya nanti ketiduran ya. Oke, kalau anteng?
9: Kalau aku genrenya pop.
6: Pop. Terus?
9: Karena kayak menurut
6: menurut pandangan kamu,
9: iya, saya lebih cocok ke pop.
6: Cocoknya di pop karena apa? Kamu menyesuaikan dengan suara kamu yang lembut mungkin atau apa? Karena kan pop banyak ya, ada pop yang ngebeat ya kan, ada yang mellow, ada yang tengah-tengah gitu ya. Kamu yang apa?
9: Setengah-setengah
6: dia. Oke, lagunya biasanya suka dengan lagu karyanya penyanyi siapa kalau Indonesia?
9: Kalau Indonesia sih nggak ada.
6: Kalau Manca paling banyak berarti kalau anteng.
9: Kalau aku sih suka Lana Del Rey.
6: Oh, Lana Del Rey. Yang judulnya apa tuh salah satunya? Masih inget nggak?
9: Video Games.
6: Itu yang paling kamu suka banget.
9: Ya, terus ada lagi yang In Beautiful.
6: Oke. Ada sih itu ya, tapi aku kayaknya sedikit lupa liriknya. Pokoknya ada lah ya. Oke, cuma dua itu? Ada lagi?
9: Sebenarnya semua suka.
6: Semua suka.
9: Punya Lana Del Rey, tapi dua itu.
6: Dua yang paling sering banget didengerin. Nah, kemudian kalau Altaf?
7: Kalau aku musisi luar sih, lebih ke musisi luar, kayak RATM sama Dream Theater.
6: Itu adalah lagu kesukaan kamu ya, sering banget didengerin.
7: Bukan band.
6: Oh bandnya, band, iya. Bandnya, maksudnya band yang paling sering banget kamu dengerin ataupun lagu-lagunya, karya-karyanya sering banget kamu dengerin. Oke, kebanyakan memang mancanegara ya, atau sebagian tadi udah disebutin kayak Yukto, Dewa 19, kemudian juga Ais Mahalini. Karena memang ya sama-sama bagus semua sih, karena punya kualitasnya masing-masing. Nah, kemudian kalau berbicara soal manggung, pasti kalian kan juga sudah punya pengalaman manggung di beberapa tempat. Ada gak sih kalian itu sejauh ini, kan kalian masih muda, tapi kalian itu karyanya udah ada, kemudian juga sejauh ini juga sudah manggung di beberapa tempat juga ya?
10: Banyak ya,
6: di luar kota pernah?
10: Luar kota.
6: Ada yang paling jauh?
7: Lebih jauh di mana?
9: Sukowono masih
6: di wilayah kota Jember,
7: Jember aja.
6: Tapi ada nggak sih yang kayak berkesan banget, ada momen lucu atau mungkin ada yang benar-benar bikin kalian wow ini kok kayaknya gini ya gitu, ada nggak?
7: Kalau itu sih waktu tampil pas perpisahannya.
6: Perpisahannya apa?
7: SMP itu sih.
6: Oh, masih. Pas waktu SMP kalian. Oh, kalian ini ada yang satu SMP atau bagaimana?
7: Kebanyakan satu SMP lah.
6: Oke. Kemudian kalian tampil. Apa momen berkesannya bagi Euphonia pada saat itu?
7: Kalau bagi kami sih ya, kesedihannya dapat. Jadi lagu yang dibawain juga sedih, kita juga sedih. Terus
9: Senang kita juga.
7: Melepas emosi lah di situ. Jadi bukan sekedar manggung doang.
6: Itu pas waktu perpisahan ya berarti?
7: Iya, waktu perpisahan.
6: Oke. Jadi pada saat itu ada momen yang berkesan ketika perpisahan, manggung di situ di SMP gitu ya. Oke, dan kalau kita tahu ya teman Pro 2, perjalanan seorang musisi muda itu pasti juga gak mudah. Ya, namanya juga masih muda, kadang juga masih labil juga emosinya. Anak-anak juga kadang kan ada yang bentrok jadwalnya atau bahkan sekolahnya, latihannya. Ada gak sih dari kalian yang tetap harus benar-benar bisa nge-manage waktu, menjaga kekompakan? Cara kalian untuk bisa menjaga kekompakan itu seperti apa? Kalau dari Altaf sendiri?
7: Kalau dari aku sih ya kita diskusi dulu lah, mau latihannya hari apa, mau kita bisa rapat meeting gitu hari apa. Nah, terus ya harus ngerti satu sama lain juga.
6: Itu kunci ya untuk menjaga kekompakan. Ada lagi yang mau menambahkan kunci dari menjaga kekompakan?
7: Mungkin Ais tahu.
6: Ada enggak? Ais mungkin Ais ini ceria sekali.
7: Ceria
6: ya.
7: Ceria.
6: Kalau Ais apa?
9: Kayak sering komunikasi sih di grup gitu. Kayak nanti kalau misalnya latihan kita bawa lagu ini gitu-gitu.
7: Jadi disiapin sebelum datang juga.
6: Disiapin. Ya. Oke. Jadi memang komunikasi itu penting banget ya. Jadi enggak boleh yang tiba-tiba waktunya latihan tiba-tiba tanpa kabar
7: hilang.
6: Oh, jangan. Oke, ini nanti kan di sesi yang ketiga kan kita bakal dengerin nih teman Pro 2 mereka bernyanyi. Tapi sebelum ke sesi ketiga atau segmentasi ketiga, aku mau kasih question buat kalian ya.
7: Apa
6: ada
7: tuh?
6: Quiz buat apa kalian. Yang pertama, teh atau kopi?
10: Teh.
7: Yang teh angkat tangan.
10: Teh.
7: Wah.
6: Teh semua.
7: Kopi sendiri.
6: Oke. Kenapa kalian milih teh atau kenapa kalian milih kopi? Kopi dulu yang beda. Aduh. Sendiri dulu. Jelasin dulu kamu kenapa suka kopi.
7: Kalau aku sih anak malam ya soalnya.
6: Anak malam. Suka banget dia nongki berarti.
7: Suka banget nongki. Jadi lebih sering ke kopi sih.
6: Kopi.
7: Lebih apa ya? Buat melek gitu.
6: Teh juga loh ada kafeinnya loh. Tapi kamu lebih suka yang lebih strong.
7: Lebih bold gitu.
6: Waduh. Oke. Kalau teh, pemilih teh, kenapa kamu? Kamu cowok kan biasanya kebanyakan sukanya kopi. Kenapa Yuk tuh?
8: Enggak. Saya lebih suka yang sendirian, tenang gitu.
6: Oh, dia lebih suka menenangkan.
8: Jadi biasanya kebiasaan pagi itu ya. Jalan pagi duduk di depan minum teh, mikirin lagu apa gitu.
6: Lagu apa? Buat lagu. Enggak sambil baca koran, enggak ya.
8: Menikmati alam.
6: Oh, menikmati alam. Kalau baca koran kan itu mungkin orang-orang yang old udah ya. Kalau kalian kan masih young, masih muda gitu. Pasti ya itu tadi mungkin mikirin karya gitu. Nah, kemudian kalau siapa tadi namanya? Bentar, Arya.
7: Arya
6: bukan Saloka. Kalau Arya sendiri, kenapa kamu milih teh? Padahal kan cowok.
10: Ya, kalau menurut saya itu lebih suka yang rasa manis daripada pahit.
7: Oh, teh manis. Oh,
6: manis.
7: Kan ada kopi.
6: Tapi kopi ada yang manis. Sekarang kan ada kopi susu, ya kan?
10: Benar. Saya tuh gak suka baunya kopi aja gitu.
6: Gak suka.
10: Ya, benar.
6: Padahal kopi itu harum loh. Iya gak sih? Tapi buat pecinta kopi.
10: Pecinta kopi, beda banget.
6: Oke, kemudian pertanyaan kedua. Siapa yang paling usil di Euphonia?
7: Aduh. Siapa ya?
6: Sama yuk.
7: Tunjuk ya bareng-bareng ya.
6: Satu, dua, tiga.
7: Aku nih.
6: Dia nunjuk orang padahal dia sendiri. Kenapa? Ini nih yang milih ya. Yang milih Altaf. Kenapa kalian milih Altaf? Voting terbanyak kan Altaf. Kenapa? Satu aja.
9: Ngeselin dia, banget sih.
6: Ya, dia ngeselin banget. Ngeselinnya gimana?
9: Kadang bikin orang nangis.
6: Oh iya? Oh.
10: Ya, ya. Bener,
6: Altaf
10: nangis.
6: Ya, keterlaluan ya Altaf.
9: Parah banget.
6: Dibikin nangisnya gimana? Maksudnya apakah ada barang yang tiba-tiba disembunyiin sampai kalian bingung cari atau apa?
8: Ini kan masalah serius misalnya kayak lagi rapat gitu ya. Ini apa gitu ya, Altaf? Saya bilang ini buat main-main apa gitu loh. Jadi antengnya ini bikin anteng gak anteng gitu.
7: Keluar tuh kata-katanya.
6: Padahal anteng loh dari tadi. Oh, jadinya gak anteng gitu. Gara-gara si Altaf ini. Altaf jahil ya ternyata ya. Oke, yang terakhir deh. Aku pengen tahu jawaban kalian. Satu kata yang menggambarkan Euphonia. Ais dulu. Satu, dua, tiga.
9: Kebersamaan.
6: Ya. Yuk tuh. Satu, dua, tiga. Tetap habis, cepet.
7: Ayo mikir. Katanya pemikir hebat.
9: Ayo.
8: Kebersamaan juga sih.
6: Enggak, boleh sama.
8: Memahami satu sama lain.
6: Oke, bisa. Memahami satu sama lain. Kalau Arya?
10: Saling happy semua.
6: Happy semua. Ayo happy semua dong wajahnya. Yuk tuh kayak banyak pikiran ya. Apalagi mikir karya ini. Enggak ya. Oke, anteng.
9: Bareng-bareng.
6: Kebersamaan.
7: Beda dong.
6: Apa? Beda dong, harus beda dong. Ayo, kamu lagi diuji nih sekarang. Apa? Waktu habis, Altaf.
7: Kompak.
6: Kompak. Oke. Semoga ya dari kata-kata tadi bisa direalisasikan, Euphonia tetap bisa bertahan sampai lama dan juga ada karya-karya selanjutnya. Oke. Kemudian satu lagi deh. Kalau diberi kesempatan tampil di satu panggung impian, panggung mana yang pengen kalian bisa tampil? Di mana? Arya mungkin? Arya udah acungkan tangan nih.
7: Siapa?
6: Yukto.
8: Kalau buat saya itu ya di luar kota gitu. Sekalian nyari pengalaman bareng-bareng.
6: Sekalian yang jauh gitu.
7: Ya.
6: Di mana?
10: Mungkin ya, di mall.
8: Luar kota di mana gitu? Situ Bondo tadi.
6: Oh, Situ Bondo jauh ya?
10: Surabaya.
6: Jakarta. Oke, jangan Situ Bondo. Situ Bondo kan sebelah aja. Di mana gitu?
7: Jauh,
6: di luar pulau mungkin? Kejauhan ya? Jangan ya. Nanti orang tua ngomel lagi.
7: Ya enggak apa-apa. Demi ke apa? Melaju bersama gitu. Meningkat bareng.
6: Betul. Jadi demi meningkat bersama gitu, dan demi karirnya ya, karir bermusik. Oke deh teman Pro 2, sesuai dengan janji mereka sendiri ya, mereka yang udah janji tadi, nanti di segmentasi ketiga bakal aku tagih untuk nyanyi. Tapi nanti dulu deh teman Pro 2, biar kamu penasaran ya, aku bakal kasih jeda dulu. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria Berjaringan ataupun di Music Live Chat ya. Tapi masih dirangkain program acara Seri Ceria. Stay tune terus.

Yes, teman Pro 2, tentunya Vita Karina masih menemani kamu di Music Live Chat berjaringan yang kali ini juga disiarkan di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Langsung aja teman Pro 2 ya, buat kamu yang penasaran bagaimana lagu ataupun juga performance dari personil Euphonia. Ini dia spesial buat kamu teman Pro 2, penampilan dari Euphonia.

itu tadi teman Pro 2 performance ataupun penampilan dari Euphonia. Terima kasih sekali lagi. Semoga karirnya semakin melejit ya. Lagunya enak banget tadi. Terima kasih sekali lagi buat Ais, Yukto, Arya, Anteng, Altaf. Semoga nanti bisa jadi musisi muda yang terus menginspirasi generasi muda lainnya. Oke, itu tadi teman Pro 2. Terima kasih juga aku sampaikan buat Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi di daerah masing-masing ya. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di Music Live Chat selanjutnya. Tetap dengarkan Pro 2 RRI Jember, frekuensi anak muda, dan terus dukung karya musisi lokal Indonesia. See you, bye.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu masih dengerin Jaga Malam.

89.5 FM Preduara di Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Preduara. Kalau tadi kamu sudah ditemenin sama Vita Karina dan juga di Music Live Chat, seru banget. Ternyata ramai banget teman Preduara. Dan di malam hari ini spesial banget, kamu ditemenin sama aku di Taulia. Apa nih spesialnya kak? Waduh. Nah teman Preduara, di malam hari ini masih spesial kemeriahan Jombor Fashion Carnaval 2026. Sekarang sudah memasuki di day 2 ya, di hari kedua teman Preduara. Jalanan sepertinya sudah mulai dipenuhi antusiasme masyarakat, wisatawan dari berbagai daerah juga ikut untuk memadati kota Jombor untuk menyaksikan salah satu event kebanggaan Indonesia yang sudah mendunia tentunya teman Preduara. Dan buat teman Preduara yang belum sempat mungkin datang ke JLC, belum puas menikmati kemeriahannya, tenang aja teman Preduara, masih akan ada rangkaian acara yang bisa kalian nantikan sampai di hari besok ya teman Preduara. Nah buat kamu yang mungkin sekarang di perjalanan lagi menikmati macet-macetnya, tenang aja teman Preduara, ada aku yang bakal temenin kamu di malam hari ini. So teman Preduara, siapin semua yang kalian butuhkan di malam hari ini, karena aku bakal temenin kamu di jam 8 ini sampai nanti tengah malam tentunya teman Preduara. So buat kamu stay tune terus di Jaga Malam edisi hari ini, hari Sabtu ya, 25 Juli 2026, barengan aku di Taulia. Semoga semuanya selalu sehat, selalu semangat. Dan buat yang lagi menikmati akhir pekan, semoga juga malamnya menjadi menyenangkan bareng kita di 89.5 FM Preduara RRI Jombor, teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffron, dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Man, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the pen to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tomam Pri juga kalau ngomongin soal JFC ya, Jember Fashion Carnaval, ini memang selalu punya cara yang unik lah untuk menghadirkan sesuatu yang baru di setiap tahunnya Tomam Pri 2. Nah, di penyelenggaraan yang ke-24 ini ada satu konsep yang cukup mencuri perhatian ya Tomam Pri 2. For the first time ada JFC red carpet Tomam Pri 2. Buat kamu kemarin yang nonton langsung ataupun yang sudah nontonin seliweran di TikTok kamu Tomam Pri 2 pasti tahu tuh siapa aja sih yang ada di red carpet Tomam Pri 2. Tapi jangan bayangkan red carpet ini tuh hanya identik dengan kemewahan seperti di acara penghargaan ya. Di JFC pun ada Tomam Pri 2. Presiden JFC Budi Setiawan juga menjelaskan kalau konsep ini justru menjadi media untuk memperkenalkan pesona Jember kepada masyarakat yang lebih luas tentunya. Jadi setiap tamu yang hadir, para peserta, hingga karya-karya kostum yang ditampilkan menjadi bagian dari promosi daerah kota Jember di Tomam Pri 2. Menariknya lagi, tahun ini seluruh rangkaian parade juga dibuat memiliki alur cerita yang saling terhubung. Jadi penonton tuh bukan hanya menikmati kostum yang megah aja, tetapi juga diajak untuk mengikuti sebuah perjalanan dengan pesan yang mendalam tentunya. Pada puncak grand final nanti, JFC akan mengangkat tema Hill ya. Tema ini tuh menggambarkan perjalanan bumi dalam menemukan nilai-nilai kebijaksanaan di tengah berbagai tantangan kehidupan Tomam Pri 2. Lewat setiap defile, JFC ingin mengajak kita merenungkan bahwa menjadi sempurna bukanlah tujuan yang utama. Yang jauh lebih penting adalah memiliki kepedulian terhadap sesama Tomam Pri 2. Jadi JLC ini bukan sekedar parade busana yang memanjakan mata ya, karena ternyata di balik setiap kostum dan pertunjukannya selalu ada cerita, filosofi, dan pesan yang ingin disampaikan. Itulah yang membuat Jember Fashion Carnaval tetap menjadi kebanggaan Jember, sekaligus satu event kelas dunia ya, yang selalu dinantikan setiap tahunnya.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
1: WUSU Indonesia resmi ngumumin.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tomo Pradua, kalau ngomongin soal JLC ya, ternyata Jember Fashion Carnaval bukan hanya soal kostum yang megah aja atau parade yang spektakuler ya tentunya Tomo Pradua. Kali ini pemerintah Kabupaten Jember juga ingin agar JLC tahun ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Bupati Jember ada Muhammad Fawai juga menyampaikan bahwa setiap penyelenggaraan JLC mampu menggerakkan roda perekonomian nih Tomo Pradua. Mulai dari meningkatnya tingkat hunian hotel, ramainya restoran, hingga bertambahnya omset para pelaku UMKM yang ikut merasakan dampaknya tentunya Tomo Pradua. Seperti yang kalian tahu ya, yang jualan banyak banget Tomo Pradua. Yuk kita ramaikan but-but UMKM, dilihat-lihat hasil-hasil UMKM. Apalagi kalau kuliner, kalau ngomongin soal kuliner, aduh gak ada habisnya Tomo Pradua. Dari ujung ke ujung bisa tuh lapar mata kita Tomo Pradua. Dan kedepannya Pemkab Jember juga ingin memanfaatkan untuk JFC ini tidak hanya dirasakan saat acara berlangsung aja, tapi juga menjadi penggerak ekonomi jangka panjang. Jadi harapannya semakin banyak wisatawan yang datang ke Jember, jadi semakin besar pula peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang tercipta Tomo Pradua. Kemarin baru aja ada bule kesini Tomo Pradua, dia numpang toilet di sini. Waduh, itu sepertinya juga salah satu kebanggaan buat kita ya. Ternyata wisatawan Jember sudah pada hadir dari beberapa hari yang lalu untuk menikmati event JLC ini Tomo Pradua. Jadi bisa kita simpulkan ya Tomo Pradua, kalau JLC ini bukan sekedar festival tahunan aja, tetapi juga menjadi salah satu strategi untuk memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pada akhirnya ikut mendorong penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Ini juga menjadi sebuah bukti bahwa sebuah karya kreatif bisa membawa dampak nyata bagi kemajuan daerah.

0: Banyak orang yang mengira nangka cuma enak dimakan saat matang dan manis saja. Padahal biji nangka, terutamanya yang masih muda, justru bisa dimasak dan punya manfaat yang jarang disadari. Biji nangka mengandung serat yang tinggi, vitamin A, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain itu, lemaknya juga rendah. Jadi cocok buat yang lagi jaga pola makan tapi tetap ingin makan enak. Intinya, buah nangka bukan cuma buah biasa. Bukan hanya daging buahnya yang lezat, tapi bijinya pun bisa diolah dan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo Bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: ayo, berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

89,5 FM Pre2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre2. Kita berlanjut lagi di Jaga Malam. Masih barengan aku di Taulia, tentunya di Jaga Malam. Kali ini sudah masuk di interval kedua ya teman Pre2. Cerita penutup hari yang bakal siap nemenin malam kamu sampai nanti jam 11 malam teman Pre2. Dan teman Pre2, hari ini tentu saja Jombor masih diselimuti semangat Jombor Fashion Carnaval. Karena aduh, ini rame banget teman Pre2. Ribuan orang datang menyaksikan karya-karya luar biasa yang ditampilkan sepanjang jalan. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, JLC ini bukan cuman soal kostum yang megah atau parade yang memukau aja teman Pre2. Karena ternyata memang di balik setiap kostum itu ada ide yang lahir dari imajinasi atau proses yang panjang banget, ada kerja keras, bahkan ada rasa lelah yang akhirnya terbayar ketika karya itu bisa ditampilkan di hadapan banyak orang. Jadi ya teman Pre2, bisa dikatakan bahwa setiap karya itu memiliki cerita tersendiri nih teman Pre2. Nah, dari situ aku jadi kepikiran nih, kalau hidup kita sendiri adalah sebuah karya, mungkin setiap hari adalah proses kita menyusun warna, menambahkan detail, memperbaiki kekurangan, sampai akhirnya membentuk cerita yang utuh teman Pre2. Makanya malam ini di cerita penutup hari, aku ingin mengajak teman Pre2 di luar sana untuk merenung sejenak lewat satu pertanyaan sederhana. JLC mengajarkan bahwa setiap karya kan punya cerita ya. Nah, kalau hidup kamu hari ini adalah satu karya, cerita apa yang sedang kamu tulis teman Pre2? Mungkin ada yang sedang berjuang mengejar cita-cita, sedang belajar bangkit dari kegagalan, atau bahkan sedang menikmati kebahagiaan kecil bersama keluarga, atau mungkin sedang menata kembali mimpi yang sempat tertunda. Apapun cerita kamu teman Pre2, gak ada yang terlalu kecil untuk dibagikan. Sharing aja teman Pre2, kirim cerita kamu di question box yang udah aku buat di story Instagram Pre2 Jember. Atau kalau kamu mau ceritanya panjang kali lebar kali tinggi, boleh banget, bakal tetap aku bacain. Langsung aja di WhatsApp Pre2 di 081 559 70 89 50.

0: Siapa sangka banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan

dan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Tamam Pradua, kalau kita melihat para peserta JLC berjalan di atas catwalk, mungkin yang pertama kali kita lihat adalah kostumnya yang megah, kayak warnanya bagus banget, kayak kelihatan perfect gitu Tamam Pradua. Tapi ternyata di balik kostum itu tentu ada cerita yang mungkin gak semua orang tahu. Bahkan ada mungkin yang berbulan-bulan melalui proses kreatif, latihan setiap hari, revisi berkali-kali, capek, iya, bahkan mungkin juga pernah merasa hampir ingin menyerah ya Tamam Pradua. Semua proses itu akhirnya menyatu menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati banyak orang tentunya. Rasanya hidup kita juga seperti itu ya Tamam Pradua. Orang lain mungkin hanya melihat hasilnya aja, melihat kita tersenyum, bekerja, kuliah, sekolah, atau menjalani aktivitas seperti biasa. Padahal di balik itu ada perjuangan yang mungkin hanya kita sendiri yang tahu. Ada yang mungkin ada mimpi yang sedang dikejar, ada rasa takut yang sedang dilawan, dan juga ada kegagalan yang sedang diperbaiki, dan ada juga pasti nih harapan yang terus dijaga agar tidak padam. Mungkin hari ini cerita hidupmu belum sampai di bagian yang paling indah, mungkin juga masih ada bab yang terasa berat ya. Tapi bukan berarti cerita akan berakhir di situ Tamam Pradua. Sama seperti sebuah karya, setiap proses punya waktunya sendiri untuk menjadi sesuatu atau yang berharga Tamam Pradua. Nah, malam ini aku ingin mengajak Tamam Pradua untuk berbagi ya. Kalau hidup kamu hari ini adalah satu karya, kira-kira cerita apa yang sedang kamu tulis Tamam Pradua? Apakah cerita tentang seseorang yang sedang berjuang meraih cita-cita, atau tentang seseorang yang sedang belajar ikhlas, atau mungkin tentang seseorang yang sedang memulai lagi setelah gagal? Banyak banget ya Tamam Pradua cerita-cerita sederhana, mungkin tentang seseorang yang sedang belajar mencintai hidupnya sendiri. Yuk langsung aja kirim cerita kamu ke WhatsApp Pradua ya. Malam ini kita bakal dengerin cerita satu sama lain, karena siapa tahu kisah yang menurut kamu biasa aja justru menjadi penguat bagi Tamam Pradua di luar sana yang lagi mendengarkan malam ini Tamam Pradua. So langsung aja kirim di WhatsApp Pradua ya di 081 559 70 89 50.

0: Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama. Dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

teman-teman Pre2, aku bakal langsung bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini ya. Ada Aldi nih kali ini. Hai Aldi, halo Kak Dita. Kalau hidupku hari ini adalah sebuah karya, mungkin judulnya Pelan-pelan Menuju Mimpi. Soalnya sekarang aku lagi berjuang menyelesaikan kuliah sambil kerja part time. Capek sih, tapi aku yakin semua proses ini pasti bakal ada hasilnya kan Kak, suatu saat nanti. Pastinya dong Kak Aldi, tenang aja. Menurutku judulnya juga keren banget nih. Ini mikirnya berapa lama nih? Ada pelan-pelan menuju mimpi. Kadang kita memang terlalu fokus ya teman Pre2 melihat garis finish. Mungkin sampai kita lupa juga kalau setiap langkah kecil juga menjadi bagian dari perjalanan teman Pre2. Semangat terus ya buat Aldi, semoga kuliahnya lancar, pekerjaannya juga diberikan kemudahan. Siapa tahu beberapa tahun lagi saat melihat ke belakang, Aldi bisa bangga karena ternyata semua perjuangan di hari ini ya benar-benar membentuk cerita yang indah. Satu lagi gabungan di malam hari ini ada dari Nabila. Malam Kak Dita, malam Nabila. Kalau hidup aku sekarang jadi sebuah karya ya Kak, mungkin ceritanya tentang belajar menerima. Tahun ini banyak sekali rencana yang gak berjalan sesuai harapan. Awalnya sedih banget, tapi sekarang sudah di pertengahan tahun ya Kak, aku mulai belajar kalau gak semua yang kita inginkan harus terjadi. Kadang ada rencana lain yang ternyata lebih baik. Waduh, Nabila terima kasih banyak sudah berbagi cerita di malam hari ini. Aku rasa juga banyak teman Pre2 yang mungkin sedang ada di fase seperti ini ya. Belajar menerima memang gak mudah teman Pre2, tapi itu juga merupakan bagian dari proses tumbuh. Seperti GFC juga, sebuah karya yang indah juga melewati banyak revisi sebelum akhirnya tampil di depan banyak orang. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin hari ini masih ada bagian yang terasa belum sempurna, tapi bukan berarti ceritanya berhenti teman Pre2. Siapa tahu justru bab berikutnya adalah bagian yang paling membahagiakan. We never know teman Pre2. Tetap semangat ya buat Nabila dan juga Kak Aldir. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita di malam hari ini. Buat kamu teman Pre2 yang juga ingin ceritanya dibacakan, boleh banget langsung aja ketik cerita kamu di WhatsApp Pre2 di 081 559 70 89 50.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Perdua, seru banget dengerin cerita dari kamu ya. Ternyata kalau hidup diibaratkan sebuah karya, masing-masing punya jalan ceritanya sendiri, Teman Perdua. Ada yang lagi mengejar mimpi seperti Aldi tadi, ada juga yang sedang belajar menerima keadaan seperti Nabila ya, Teman Perdua. Ada juga mungkin yang sedang menikmati proses bertumbuh. Dan itu semua gak masalah, Teman Perdua, karena setiap orang memang punya waktunya masing-masing. Yang paling penting adalah jangan berhenti menulis cerita hidup kita. Mungkin hari ini belum jadi bab terbaik, tapi nih Teman Perdua, siapa tahu justru ini adalah bagian yang nantinya paling berharga saat kita mengenangnya, Teman Perdua. Nah, kalau Teman Perdua gimana nih? Kalau hidup kamu hari ini adalah sebuah karya, kira-kira judulnya apa nih, Teman Perdua? Yuk cerita lagi lewat WhatsApp Perdua ataupun question box yang sudah aku buat di story Instagram Perdua ya. Kalau mau lebih panjang ya di WA aja di 081-559-708-950. Siapa tahu Teman Perdua, judul cerita kamu malam ini bisa menginspirasi Teman Perdua di luar sana.

0: adalah, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel, cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul tapi penuh makna.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

terlalu sibuk ya melihat cerita hidup orang lain sampai lupa nih kalau cerita kita sendiri juga sebenarnya layak banget buat dapat apresiasi Teman Pre 2. Gak perlu selalu jadi cerita yang luar biasa, karena bisa jadi ya Teman Pre 2, hari ini cerita kita cuma tentang berhasil bangun lebih pagi aja, berhasil menyelesaikan satu pekerjaan, atau berhasil melewati hari yang ternyata cukup berat. Itu sudah termasuk cerita yang luar biasa untuk kamu Teman Pre 2. Karena setiap karya yang hebat juga dimulai dari langkah-langkah kecil ya. Jadi nikmati saja prosesnya, karena siapa tahu beberapa tahun lagi kita akan tersenyum saat kembali mengenang cerita yang sedang kita tulis di hari ini Teman Pre 2. Aku lanjut bacain gabungan yang udah masuk, ada dari Dimas kali ini. Halo Kak Dita, halo Kak Dimas. Kalau hidupku sekarang jadi sebuah karya, mungkin judulnya adalah Masih Belajar. Keren banget ya Teman Pre 2. Aku lagi belajar jadi anak yang lebih bertanggung jawab, belajar mengatur waktu antara kerja dan keluarga, dan belajar kalau hidup gak selalu sesuai rencana. Memang belum sempurna, tapi aku percaya setiap hari pasti ada pelajaran baru. Waduh, judulnya keren banget ya Teman Pre 2, Masih Belajar. Dan mungkin bukan cuma Dimas aja yang ada di fase itu, banyak juga mungkin Teman Pre 2 di luar sana yang sedang belajar menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan gak apa-apa banget kalau belum sempurna ya, karena yang terpenting adalah kita terus bertumbuh dan gak berhenti melangkah. Semangat terus Dimas dan Teman Pre 2 di luar sana untuk yang mendengarkan di malam hari ini.

siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi teman Pri 2 bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini ya. Kali ini ada dari Kak Rina. Halo Kak Dita, selamat malam. Hai Kak Rina. Dan kali ini Kak Rina cerita nih teman Pri 2. Kalau hidupku sekarang jadi sebuah karya ya Kak, mungkin judulnya adalah Satu Langkah Setiap Hari. Apa nih? Dulu aku sering minder lihat pencapaian orang lain. Sekarang aku lebih fokus sama diri aku sendiri. Yang penting hari ini juga hari ini bisa jadi lebih baik dari kemarin. Setuju banget sama Rina ya teman Pria 2. Kadang kita terlalu sibuk melihat bab-bab dari kehidupan orang lain, padahal buku kita itu masih terus ditulis teman Pria 2. Gak perlu buru-buru, karena memang setiap langkah kecil tetap membawa kita ke tujuan kok. Yang paling penting terus berjalan dan jangan lupa untuk menikmati prosesnya teman Pria 2. Lanjut satu lagi ada dari Reza. Selamat malam Kak Dita, selamat malam Kak Reza. Dan Kak Reza ini cerita juga, kalau hidupku jadi sebuah karya, judulnya adalah Belum Selesai. Soalnya masih banyak mimpi yang belum tercapai, tapi aku percaya selama masih diberi kesempatan bangun setiap pagi, berarti masih ada halaman baru yang bisa ditulis. Keren banget judulnya Belum Selesai teman Pria 2. Kadang kita merasa hidup sedang biasa-biasa aja, padahal sebenarnya cerita kita masih terus berlanjut. Selama masih ada hari esok, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, mencoba lagi dan mengejar mimpi yang belum tercapai. Semoga cerita Reza dan juga Rina di malam hari ini berakhir dengan akhir yang indah ya, sesuai dengan versi masing-masing. Dan teman Pria 2, aku ingetin lagi buat kamu yang ingin bercerita, kita masih bakal lanjut bercerita di malam hari ini sampai jam 11 ya, masih ada waktu. Langsung aja tulis cerita kamu di WhatsApp Pria 2 di 081 559 70 89 50.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Tamam Pre 2 enggak kerasa banget obrolan kita di cerita penutup hari. Di hari ini Tamam Pre 2 sudah sampai di penghujung acara ya. Karena di malam hari ini Tamam Pre 2 cerita penutup hari sudah harus usai. Di jam 11 Tamam Pre 2 kamu bakal ditemenin sama Jazz Music yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Dan Tamam Pre 2 malam ini kita belajar satu hal sederhana ya dari GFC. Di balik setiap kostum yang tampil memukau Tamam Pre 2 ada proses yang panjang, kerja keras, dan mungkin cerita yang gak semua orang tahu nih Tamam Pre 2. Begitu juga dengan hidup kita, di mana masing-masing dari kita sedang menulis cerita yang berbeda. Ada yang sedang mengejar mimpi, belajar menerima keadaan, memulai kembali, atau menikmati setiap proses yang sedang dijalani. Apapun ceritanya Tamam Pre 2, jangan pernah merasa cerita hidup kamu gak berarti, karena setiap perjalanan punya waktunya sendiri untuk menjadi indah. Terima kasih banyak Tamam Pre 2 yang udah berbagi cerita di malam hari ini ya. Semoga kisah-kisah kita yang kita dengarkan bersama ini bisa menjadi pengingat bahwa kita sedang tidak berjalan sendirian. Di luar sana banyak banget kok orang yang juga sedang berjuang, tapi dengan caranya masing-masing Tamam Pre 2. Nah, sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di jaga malam ya Tamam Pre 2. Di jam 11 kamu bakal ditemenin sama Jazz Music yang siap untuk mengantar waktu istirahat Tamam Pre 2 sampai nanti jam 12 malam Tamam Pre 2. Selamat beristirahat, semoga malam ini bisa membawa ketenangan, dan semoga besok kita semua bangun dengan keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan cerita yang sedang kita tulis Tamam Pre 2. Aku Dita Aulia pamit undur diri dari jaga malam ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pre 2 dari Jember, teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Salam Perduel, usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.